Balik lagi di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua nih, kita pengen puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang udah bergabung di pagi hari ini juga. Udah ada beberapa orang teman kedua ini, ada dari Ariska, terus juga ada dari Maulana, terus juga ada dari Ahmad Fikri, dan juga teman kedua ada Abdul Saleh 28 di Instagram kita ya. Jadi buat kamu teman kedua, thank you banget yang udah ikutan ngevote lagu Tulus ya, Teh Hijau di pagi hari ini. Dan masih ada 3 lagu juga, ada lagu dari Olivia Dean, So Easy teman kedua, terus juga lagu dari Gia Indrawati Seribu Kali, dan juga lagunya Kortis Red Red teman kedua. Kita tungguin ya postingan kamu sampai jam 10 jam 9 nanti.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terang kedua nih, ada lagu pilihan kamu lagi. Ini di lagu kedua yang bakal kita putar, lagunya Ghea Indrawari Seribu Kali. Terang kedua nih udah ada yang track juga terang kedua untuk pagi hari ini, yang udah nge-vote juga ada dari Inaya underscore 20, terus juga ada Fitriani FA, terus juga terang kedua Afifa Fitri, terus juga ada dari Naila underscore, terus juga terang kedua ini ada Fatiha yang udah bergabung juga di pagi hari ini untuk lagunya Ghea Indrawari Seribu Kali. Aku juga suka sama lagu ini karena gimana kayak kalau kita dengar jika aku menisrikan lagi enak aja gitu ya, enak aja, emang enak gitu lagunya daripada kita dengerin. Dan juga lagunya itu kalau kita denger ya bisa membangun mood kita, terus lagi lebih semangat lagi, apalagi kalau kalian hafal sama lagunya. Nah daripada juga nih sebentar masih ada dua lagu juga, ada lagu dari Curtis Red Red dan juga lagu dari Olivia Dean So Easy yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Boleh banget untuk di vote ya, terang kedua. Nanti aku tungguin dan aku putarin sebelum jam 9 nanti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

96,8 FM Prodi Bayi dari Makassar, teman terbaik kamu. Trono P2 terakhir nih, kita bakal puterin lagunya Kortis, Red Red Trono P2, yang udah di vote juga ada dari Syahrul Miftah Ramadan, terus juga ada dari Al Kausar, dan juga ada Syahrul udah tadi udah aku baca nih, ada Syahrul, terus ada Kausar juga, dan ini terakhir Trono P2 ada dari, agak susah namanya, ada dari Red Bandana Trono P2 yang udah ikut di lagu pilihan kamu, lagunya Kortis, Red Red Trono P2. Oke deh kalau gitu langsung aja ya kita puterin, ini dia lagunya Kortis, dan sebentar Trono P2 di jam 9 juga ada bisik bincang asik yang bakal nemenin kamu. So ini dia Kortis, Red Red.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bincang asik Trompet 2 seperti biasa di hari Sabtu ya, kita bahas soal budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Makassar. Dan tentunya Trompet 2 kalau di Kota Makassar tuh atau di Sulawesi Selatan aja ya, ini budayanya ada budaya yang mungkin teman-teman juga nggak tahu ya, ada nama budaya Martabe. Trompet 2 Martabe ini adalah salah satu budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada sesama makhluk hidup ya, sama makhluk hidup, selama manusia. Trompet 2, jadi buat kamu sebentar kita bakal lebih rinci lagi bahas soal budaya Martabe ini. Mungkin kalian yang kayak baru dengar Martabe, apa itu Martabe, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 nih balik lagi dan kita udah di jam 9 ya. Trump 2 kita masih bahas soal budaya di Sulawesi Selatan. Jadi di Sulawesi Selatan itu budaya sikap sopan santun dan ramah telah menjadi budaya dan ciri khas masyarakat Indonesia. Dan mungkin Trump 2 setiap daerah tuh memiliki apa ya, adat istiadat serta sikap sopan santun dengan caranya masing-masing nih Rampedo. Salah satunya adalah budaya tabe ya, yang menjadi ciri khas suku Bugis Makassar yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dan dilansir dari Dinas Pariwisata Kota Makassar ya, jadi tabe itu merupakan budaya yang berkembang dan kearifan lokal untuk menghormati atau menghargai orang lain Rampedo. Jadi kata tabe berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kesantavya atau kesantawya yang berarti maaf Trump 2. Namun masyarakat Melayu juga kesulitan dalam melafalkan bunyi N sehingga bunyi ini kemudian berubah menjadi B. Jadi perlahan tuh kata ini berubah menjadi kesantabia dan akhirnya menjadi santabe dan bahkan tabik atau tabe Trump 2. Jadi budaya tabe itu paling sering digunakan ketika hendak mengatakan permisi atau saat memotong atau melewati orang lain dalam bentuk ucapan dan juga gerakan. Biasanya tuh kita kalau ini ya, saya kasih contoh, kalau kita lagi melewati orang atau orang tua di samping kita, biasanya pakai kata tabe, terus kita sambil membungkuk, tangan itu ada di sebelah, tergantung sih orangnya sebelah kiri atau kanan, biasanya ikut juga permisi gitu, tabe tabe ya gitu kan. Kita tuh lewat salah satu bentuk cara untuk menghormati orang lain Trump 2. Dan juga ini adalah praktek budaya tabe ini dilakukan dengan gerakan membungkuk ya, sama yang aku bilang tadi. Dan budaya tabe berperan penting dalam membentuk karakter santun dan hormat baik kepada orang tua maupun dengan sesama Trump 2. Makanya penting banget, walaupun kadang terlihat sepele, tapi budaya ini menerapkan nilai-nilai yang menghormati dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondisi yang harmonis.

0: Hmm, ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pradwira Makassar, teman terbaik kamu. Rampe 2 masih di bisik ya, dan ini kita masih bahas soal budaya Tabe Rampe 2. Dan ini katanya Rampe 2 budaya Tabe ini memberikan citra yang baik kepada para pendatang dengan cara mengedepankan keramahan juga ya Rampe 2. Dan budaya menghargai ini harus dilakukan dengan baik, dapat mencegah banyaknya perpecahan dan juga mempererat rasa persaudaraan. Makanya Rampe 2 juga sebagai warga Makassar ya, dan juga orang-orang Makassar tentunya sangat mengedepankan budaya Tabe ini, saling menghargai sesama manusia Rampe 2, dan itu hal yang penting untuk kita lakukan. Dan mungkin itu dia Rampe 2 pembahasan kita seputar budaya Tabe. Abis ini di jam 10 sampai jam 11 nanti bakal ada English Hour yang bakal nemenin kamu Rampe 2. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mendengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di bareng Rai ya, nemenin kamu. Kalau tadi ada sepeda, sekarang udah jam 11, teman Pradua waktunya santai siang nemenin kamu di hari ini, di hari apa ya? Hari Sabtu, teman Pradua. Aku kayaknya 24 jam bakal nemenin kamu, tapi ya ntar kita lihat teman Pradua. Dan tentunya teman Pradua hari ini bareng Rai bakal panjang juga ya, sampai jam 4 nanti, dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Waduh, berapa jam ya? 12 jam nih teman Pradua aku nemenin kamu di hari ini. Dan seperti biasa di hari Sabtu teman Pradua, hari weekend ya, ini di jam 11 ada Pradua Hitlist yang bakal nemenin kamu sampai jam 1 nanti. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget aku tungguin teman Pradua. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pradua_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 nih udah ada requestan lagu dari Trump 2. Ada dari Ashila. Katanya kak aku lagi seneng banget dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau. Meskipun aku gak lagi ngalamin yang Teh Hijau ya, tapi ngalamin Teh Hijau ngalamin kayak lagunya dari liriknya Teh Hijau. Tapi katanya lagi suka aja denger, dan aku suka banget dari lagu-lagunya Tulus. Entah kenapa suaranya tuh kayak enak gitu dengerin, terus juga mudah diterima oleh telinga aku. Jadi ya aku suka banget sama Tulus ini kak. Boleh dong diputerin lagunya Tulus, Teh Hijau, spesial buat siang hari ini, dan buat juga perjalananku untuk hari ini kak. Semoga perjalananku untuk pulang kampung lancar-lancar aja, ditemenin sama Kak Rai yang stay siaran hari ini di Santai Siang. Oke deh, kalau gitu spesial buat kamu nih aku puterin ya, Tulus, Teh Hijau.

0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

katanya pengen dibenerin lagunya Bernadia sebelum jadi panjang. Waduh, ini lagu barunya juga Bernadia. Yang ya aku juga suka bagian lagu ini. Ya emang enak sih Rana Padua. Kebanyakan lagu-lagu Bernadia yang sekarang tuh kayak musiknya tuh lebih mengarah ke musik 2000-an gitu. Kayak kita tuh diajak untuk bernostalgia denger-denger lagu-lagu lama gitu Rana Padua. Dan ya enak sih aku dengerin lagu-lagu dari Bernadia ini. Tapi yang paling aku suka tuh yang dari semua, jadi lagu baru Bernadia tuh aku suka yang Wanita Tak Punya Malu. Entah kenapa kayak enak aja lagu liriknya, terus juga musiknya tuh kayak gimana ya, pokoknya enak deh aku denger, makanya aku suka sama lagu ini. Terus juga sampai dua ada dari siapa nih, dari siapa namanya? Namanya agak susah. Ini di Instagram Trampa 2 ada Steve_2 katanya pengen diputerin lagunya Dere Berisik Trampa 2. Ini salah satu lagu yang enak juga didengerin buat kamu yang suka lagu-lagu indie. Kayaknya ini enak sih kamu dengerin. Coba kamu dengerin lagu-lagunya Dere ya Trampa 2. Oke deh, kalau kita masih nungguin ya. Kita buka requestan lagu sampai jam 1 nanti buat kamu Trampa 2. Jadi ya buruan, sampai jam 1 masih aku buka. Kalau yang tercepat nanti aku bakal puterin.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado Air dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round P2 ini ada lagi rekesan dari round P2, ada dari Sahrul hahaha ya. Yeah, ini dari Instagram round P2, katanya pengen diputarin lagunya Juicy Luisi Malapetaka di round P2. Terus juga ada dari siapa nih? Namanya agak susah, dari Atila. Atila katanya pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia, Munafik Trump 2. Aduh, ini siapa sih yang bikin kamu kecewa sampai-sampai harus diputerin lagunya Ziva Magnolia yang Munafik ini. Tapi BDW Trump 2 masih ada juga waktu 30 menit buat kamu request lagu ya. 30 menit lagi sampai jam 1 aku buka Trump 2 di hari ini. Jadi buruan ya, pengen puterin lagu kesukaannya kamu, lagu favoritnya kamu. Caranya gampang banget. Bisa lewat WhatsAppnya kita di 08114 10968. Bisa juga lewat Instagram kita di @terari_polamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi R.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak

0: masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar terbaik. Kamu Trans Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan ini terakhir Trans Pro 2 yang aku pengen puterin ada lagu dari Audella Tertawan Hati. Trans Pro 2 ini lagu galau ya di siang hari. Ya, terus juga ada dari Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Dua galau lagu penutup di Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung juga di santai siang hari ini, ada dari Tasya, terus juga dari siapa nih? Ini dari tunggu agak nge-lag nih, aku mau baca. Ada dari Shirley Aulia, terus juga ada Valentina 05 dan juga Camilla underscore Trump 2 yang udah bergabung. Thank you banget semuanya yang udah bergabung di Pro 2 Hitlist habis hari ini. Dan abis ini Trump 2 jam 1 bakal ada Pro 2 Ghost to School dan Ghost to Campus nanti di jam 2 sampai jam 3 nanti. So langsung aja kita puterin Audella Tertawan Hati dan juga Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist hari ini.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50.000 doang sih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 terang pada waktunya kita bahas soal ghost to school ya. Terang pada buat kamu anak sekolah nih yang udah berapa hari ya sekolah. Berapa hari ya kalau aku salah, udah hampir 1 bulan ya kalian udah masuk sekolah. Dan tentunya terang pada gue, biasanya kalau di bulan Agustus itu sekolah tuh aku suka banget. Entah kenapa, karena kegiatan pramuka itu terjadi di bulan Agustus, ada kema pramuka juga, dan itu adalah salah satu hal yang aku ikutin. Aku ingat waktu SD pergi kema, terus juga di SMP terang pada dua hal yang sangat memberikan kesan waktu sekolah adalah ikut kegiatan pramuka. Dan karena kita tuh nginap di lapangan bareng teman-teman, jadi kayak ada hal yang, momen yang mungkin jarang terlakukan sama teman-teman kita, makanya itu sangat-sangat berkesan. Dan banyak hal terang pada diadakan ya ketika adanya ini kegiatan 17-an. Itu bukan cuma kegiatan pramuka aja, tapi banyak hal kegiatan-kegiatan lain, kayak misalnya ya ini ada lomba gitu, lomba yang diadakan oleh panitia 17-an. Misalnya kayak lomba lari, lomba bulu tangkis, lomba voli. Itu lomba voli hal yang paling sering aku ikutin pas 17-an, karena aku hobi banget main voli. Dan terlampa dua banyak momen-momen lain juga yang terjadi di pas 17-an. Dan mungkin terlampa dua juga kayak excited banget dulu waktu sekolah, atau mungkin yang sekarang udah merasakan lagi ada di lapangan memeriahkan, gimana sih meriahnya 17-an di tahun ini ya gitu. Boleh banget cerita bareng aku di 08 11 410 968. Bisa juga lihat Instagram kita di @rri_prodamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 nih, balik lagi di bareng Rai, masih di Ghost to School Trampa 2. Dan ada beberapa hal yang bisa, yang mungkin aku bakal rindukan banget di Trampa 2 pada saat kemah 17-an di sekolah. Ini contohnya kayak api unggun di malam hari. Ini tuh salah satu hal yang gak bisa dilewatkan juga ketika 17-an ya Trampa 2. Apalagi di malam hari tuh, wow, vibes-nya tuh luar biasa banget. Terus juga begadang bersama teman, ngobrol sampai larut malam di tenda. Itu kayak kita masih bocil pas SD tuh kayak rasanya seru aja gitu. Momen-momen yang jarang kita dapatkan satu kali setahun ya Trampa 2. Terus juga lomba 17-an, biasanya masukin kelereng dalam botol. Terus juga ada lomba tarik tambang, ada lomba voli, takraw, ada lomba sepak bola. Wow, itu salah satu hal yang sangat-sangat aku rindukan. Terus juga aku pernah ikut lomba nyanyi juga, bercanda bareng sama teman sebelum tidur. Itu momen yang kayak luar biasa banget. Kapan yang bisa kayak ngelewatin hal-hal yang kayak gitu lagi. Rindu sih Trampa 2, tapi ya kalau sekarang tuh cuman bisa datang berkunjung doang, lihat adek-adek yang sekarang udah pada ikutan 17-an. Terus yang paling memorable juga Trampa 2 adalah ikut upacara 17-an. Aku tuh pernah pengen banget, cita-cita jadi paskibraka, tapi ya cuma bisa jadi paskibraka sekolah Trampa 2. Di paskibraka kabupaten aku gagal seleksi ya, jadi ada persoalan sedikit. Tapi intinya Trampa 2 di situ aku kayak, wah, pengen banget jadi petugas 17-an gitu. Tapi sayang banget karena belum waktunya, belum dikasih kesempatan. Tapi ya gimana lah, kita gak bisa memaksakan segala sesuatu. Intinya Trampa 2 udah berusaha dan gagal gak apa-apa, setidaknya pernah berjuang di jalan itu. Dan Trampa 2 yang terakhir nih, yang paling aku rindukan juga adalah kebersamaannya gitu, kebersamaan bareng guru, bareng teman.

ada hal lain gitu untuk menikmati momen 17-an ini yang Indonesia yang ke-70, 81 Trunpa 2. Oke deh, itu dia ya momen-momen pas 17-an di sekolah Trunpa 2. Nanti kita bakal pindah lagi, Ghost to Campus bakal nemenin kamu dari jam 2 sampai jam 3 nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sampai 2, pukul 2 waktunya Pro 2 Gue to School nemenin kamu ya selama 1 jam sampai jam 3 nanti. Dan tentunya teman Pro 2 di Gue to Kampus ini kita bakal nemenin kamu jalan-jalan ke kampus. Yang mungkin kita bakal lihat kampus-kampus mana sih di Indonesia tuh yang sekarang tuh paling banyak diminati ya teman Pro 2. Karena kemarin kan abis ini kan mahasiswa-mahasiswa baru pada masuk kuliah ya. Jadi kita pengen update dulu kampus-kampus mana sih yang sekarang tuh lagi banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa baru teman Pro 2. Dan kita pengen tahu ya perkembangan di dunia kampus sekarang. Dan juga mungkin kita bakal lihat komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi kampus mana yang mungkin bisa jadi salah satu yang paling banyak diminati oleh mahasiswa baru. Terlalu nanti kita bakal bahas bareng-bareng, jadi jangan kemana-mana.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradewa, nih kita balik lagi bahas soal perguruan tinggi negeri yang paling banyak diminati di Indonesia. Dan ini teman Pradewa, PTN yang paling banyak diminati di Indonesia adalah perguruan tinggi negeri yang memiliki jumlah pendaftar tinggi dalam seleksi masuk perguruan tinggi, terutama melalui SNBT. Teman Pradewa, tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa siswa SMA, SMK atau MA menjadikan kampus tersebut sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Dan beberapa PTN yang banyak diminati antaranya terutama berdua itu kayak Universitas Indonesia UI atau Universitas 11 Maret atau biasa disebut UNS, Universitas Gajah Mada UGM atau Universitas Diponegoro juga. Terus Universitas Pajajaran juga terang berdua, Universitas Brawijaya dan juga Universitas Airlangga terang berdua. Dan ada beberapa alasan nih kenapa PTN tersebut banyak diminati. Pertama terang berdua karena reputasi dan juga kualitas pendidikan ya yang sudah dikenal secara nasional. Dan kedua, PTN tersebut memiliki banyak program-program studi dan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap juga. Dan alasan ketiga dan kedua, lulusan dari kampus-kampus tersebut juga memiliki peluang yang baik untuk melanjutkan karir dan juga pendidikan. Dan selain itu juga dan kedua, lokasi kampus, biaya pendidikan, prestasi akademik serta lingkungan kampus juga menjadi pertimbangan calon mahasiswa. Namun dalam kedua, PTN yang paling banyak diminati belum tentu menjadi PTN yang paling cocok untuk setiap siswa. Dalam memilih kampus juga sebaiknya dalam kedua siswa juga mempertimbangkan minat, kemampuan akademik, jurusan yang ingin dipelajari, biaya lokasi dan juga peluang setelah lulusnya. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi faktor untuk memulai atau menjadikan sebuah PTN sebagai pilihan ya dalam kedua, karena di samping jurusannya juga kamu harus kayak tahu gitu kalau di universitas ini aku bakal mampu nggak sih ya, mungkin karena ke biaya pendidikannya juga yang agak mahal, makanya teman berdua harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga buat kalian yang pengen kuliah, banyak beasiswa-beasiswa juga ya bantuan dari pemerintah untuk kalian yang pengen melanjutkan perkuliahan atau perguruan tinggi negeri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai 2, udah mau jam 3. Saya harus pamit dulu diri nemenin kamu di hari ini sampai 2, karena abis ini bakal ada MLC, ada Bintang Pro Indonesia dan juga ada Weekly Top 20 yang bakal nemenin kamu ya di masih di Makassar. Besok baru relay ya sampai 2. Tapi jadi aku harus pamit undur diri nemenin kamu di hari ini, dan besok kita bakal ketemu lagi di sore ceria bareng Rai. Jadi tolong berdua, thank you banget udah nemenin aku dari jam 4 pagi tadi. Aku udah capek banget tolong berdua nemenin kamu. Jadi aku harus pamit undur diri, and see you, bye bye tolong berdua. Selamat sore.

0: Indonesia Minggu Ini.
1: Bintang Pro Indonesia Minggu Ini.
0: ...96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Bintang Pro Indonesia. Ketemu lagi bareng sama Naura di hari Sabtu jam 3 sore. Udah siap buat update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu hits Indonesia. But anyway, sebelum kita tahu siapa yang bakal menjadi jawara dan kira-kira adakah pendatang baru atau justru lagu dan penyanyi favorit kamu harus hilang dari chart kita minggu ini, aku pengen kasih tahu dulu gimana caranya supaya lagu kamu itu bisa masuk di chart kita. Gampang banget, kamu harus dan wajib banget request terus lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist Pro 2 RRI Makassar, of course, supaya kamu bisa support penyanyi dan lagu kamu gitu. Gampang kan? Dan aku pengen juga ingetin kalau chart ini juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. So langsung aja teman Pro 2, ini dia Bintang Pro Indonesia edisi minggu ini bareng sama Naura. Kita ke posisi 20. Sayang banget di posisi 20 Itgitaf posisinya minggu lalu di 16 harus turun ke posisi paling akhir 20 dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Peringkat 20.

Oke, next teman Pro2 ada yang naik satu peringkat. Kemarin masih menjadi pendatang baru, Adrian Halif 2001 kali akhirnya naik ke posisi 19.

0: Di posisi 18 teman Pro 2 masih sama dengan minggu lalu. Ada Itgitaf dengan single terbarunya Mungkin di Depan Buram.
1: Peringkat 18.

0: Yes, kita tinggalkan Idgy Taf dengan lagu terbarunya yang masih betah aja di posisi 18. Next di posisi 17 ada yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu 19. Minggu ini Tulus dengan single terbaru dan terhitsnya Teh Hijau naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Okay, kita tinggalkan Tulus yang bisa aja bikin lagu yang emang lagi tren banget di kalangan anak muda. Mentang-mentang anak Gen Z sekarang pada gila maca, langsung bikin lagu dengan judul Teh Hijau. Okay, kita pindah ke posisi 16 teman Pro 2, pelan tapi pasti, cie. Pelan-pelan tapi naik, ada Ino featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang tiap minggunya selalu naik dari posisinya kemarin di posisi 17, naik satu peringkat ke posisi 16.
1: Peringkat 16.
2: 16.

0: Kita pindah teman Pro2 ke posisi 15. Ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Retno yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu di posisi 12. Minggu ini turun ke posisi 15 dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 15.

0: Okay, kita pindah ke posisi 14 teman Pro 2, Bernadia Rabunjau yang juga naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 15 naik ke posisi 14.
1: Peringkat 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

0: Oke, kita tinggalkan Bernadia dengan lagu Rabun Jauhnya. Kita pindah ke posisi 13, teman Pro 2. Ada yang naik juga dari posisinya minggu lalu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang juga naik satu peringkat ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

Next, ini benar-benar favoritku saya. Kayaknya saya menjadi salah satu yang selalu request lagu ini di Pro 2 Hitlist. Kesha Lefron kah pelarian yang juga pelan tapi pasti selalu naik setiap minggunya. Minggu ini berhasil naik ke posisi 12.

kan? Pasti yang request lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian ini kayak generasiku yang memang suka lagu-lagu tahun 2000-an. Karena memang kayak flashback gitu. Oke, kita tinggalkan Keisha yang masih suka lari-larian. Dulu dikejar-kejar, sekarang justru jadi pelarian. Udah ah, main kejar-kejarannya. Kita pindah aja ke posisi 11 teman Pro 2. Ada Mahalini yang harus turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 7. Minggu ini harus turun ke posisi 11 dengan lagunya Bermimpi.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, and still with me Naura. Gak kerasa banget kita udah masuk di 10 besar top hits Bintang Pro Indonesia minggu ini. Di posisi 10, teman Pro 2 Topati featuring Fabio Acer harus turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 6, turun ke posisi 10 dengan lagu Cinta Kita.
1: Peringkat 10.

0: Next kita pindah ke posisi 9 teman Pro 2 Yovi Widianto featuring Rani yang juga pernah menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia harus turun dari posisi 5 minggu lalu, sekarang itu harus ikhlas dan tabah di posisi 9. Kayaknya udah muak juga, makanya lagunya Cukup Sudah. Cukup Sudah turun terus di setiap minggunya. Mudah-mudahan siapa tahu aja ternyata minggu depan naik lagi. Kayak kehidupan naik turun. Kita dengerin sama-sama, ini dia Yovi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah di posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Okay, next kita pindah ke posisi 8 teman Pro 2, Liodra. Teganya kau yang juga harus turun jauh minggu ini dari posisi 4 turun ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8, peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Oke, okay, teman Pro 2 di posisi 7 masih satu circle-nya Liodra juga, yes, dari Idol. Nah, kalau ini justru naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya 1000 kali yang berhasil naik dari posisi 11 naik ke posisi 7.
1: Peringkat 7. 7. Peringkat 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: Kita pindah ke posisi 6 teman Pro 2 NPD, sempurnanya aku yang berhasil naik. Wah, jauh juga naiknya. 4 peringkat juga naiknya. Keren juga kalian NPD ya. Dari posisi 10 naik ke posisi 6 dengan lagunya Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 6.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar. Dan gak kerasa banget, tiba-tiba aja kita udah masuk di 5 besar top hits Bintang Pro Indonesia. Dan kita bakal tahu nih siapa yang bakal menjadi jawara untuk minggu ini. Tapi sabar dulu, masih ada 4 lagu hits yang kita dengerin dulu sebelum kita dengerin sama-sama siapa yang jawara untuk minggu ini. Langsung aja di posisi 5 teman Pro 2, ada yang naik 4 peringkat juga. Ada Dia featuring Indah Kus yang berhasil naik dari posisi 9 ke posisi 5 dengan lagunya Malu-Malu.
1: Peringkat 5.

0: Hati. Next di posisi 4 teman Pro 2 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya yang juga berhasil naik dari posisi 8 ke posisi 4.
1: Peringkat

Yes, semakin dekat dengan sang jawara kita. Kita udah ada di posisi 3. Di posisi 3 ada jawara kita minggu lalu. Artinya kita punya jawara baru. Sal Priadi, sayang banget hanya bisa bertahan 1 minggu untuk lagu ada titik-titik di ujung doanya. Dari posisi 1 turun ke posisi 3.

0: ini. Oke, di posisi 20, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 19, Adrian Halif, 2001 Kali. 18, It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram. 17, Tulus, Teh Hijau. 16, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 15, Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 14, Bernadia, Rabun Jauh. 13, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 12, Kesia Lefronka, Pelarian. 11, Mahalini, Bermimpi. 10, Topati featuring Fabio Asar, Cinta Kita. 9, Yofi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. 8, Liodra, Teganya Kau. 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. 6, NPD, Sempurnanya Aku. 5, Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. 4, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. 3, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 2, Raim La Ode, Bersenja Gurau. Oke, itu dia teman Pro 2, saatnya kita spill siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia minggu ini. Tapi aku pengen kasih tahu dulu, sabar dulu nih, aku ingetin lagi, kamu bisa dukung terus penyanyi dan lagu favorit kamu bisa menjadi jawara dan masuk di chart Bintang Pro Indonesia dengan cara request terus setiap hari lagunya di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin terus chat kita, karena kita bakal update terus 20 lagu hits Indonesia setiap minggu di hari Sabtu jam 3 sore di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. So thank you so much yang udah stay dengerin 19 lagu tadi, dan ini dia satu lagu terakhir buat teman Pro 2. Dan Nora juga harus pamit dengan pengumuman, inilah dia jawara kita di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar edisi minggu ini. Congratulations, this is Pamungkas with Monolog di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: 1.
1: Peringkat
2: 1.
1: 1. 1.

0: kantor baik kamu. Assalamualaikum, selamat sore. Finally after so many weeks, aku kembali nemenin kamu di weekly top 2 ini. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini, aku ada 20 lagu mancanegara siap nemenin kamu. Apakah lagu andalan, lagu jagoan kamu ada di salah satunya? Nanti kita lihat bareng-bareng. So, aku excited banget untuk Sabtu ini karena ada beberapa lagu yang masuk di chart kita. Apakah ini menyambut kedatangan aku yang baru juga nemenin kamu setelah 1 bulan lamanya? Langsung aja yang baru masuk di posisi 20 ada Animal Cat's Eye.
1: Number 20. New entry this week's.

0: Habis itu teman Purdo yang baru gabung juga di posisi 19 baru aja masuk ada Ariana Grande with Patel, di mana Patel ini jadi album studio ke-8-nya yang Ariana Grande punya dan juga judul lagu utama ya. Jadi judul album, judul lagu utamanya dia juga, dan ini dirilis di baru banget di 31 Juli yang lalu gitu. Bagian dari lagu yang Head That I Met You Love Me, so enjoy this song.
1: You better check this song on 19. New entry this week's.

0: banyak juga di hari Sabtu ini teman Padua. Eyelid with not cute anymore turun dari posisi 12 minggu lalu dan harus terima kenyataan di posisi 17 minggu ini.
1: Sweet in number 17.

0: lebih semangat lagi untuk vote lagu If ini naik perlahan loh setiap minggunya, 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, sekarang udah ada di posisi 16 aja nih.
1: Number 16.

9,8 RRI Prado FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Nah, kalau kamu pengen lagu-lagu favorit kamu, apalagi lagu-lagu international, pengen stay di Weekly Top 20, kamu bisa sering-sering request di 08114098 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Prado Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, kamu download di Play Store App Store kamu dulu ya. Sekarang di posisi 15, naik 2 peringkat juga dari posisinya minggu lalu, ada Vevin Linai with Love Me Not.

0: Kalau tadi lagu rilisan terbaru Ariana Grande yang masuk di posisi 19, sekarang masih ada Ariana Grande juga dong ya di posisi 14 with Head That I Met You Love Me.
1: Beauty Song on 14.

buat kamu si cegil-cegil nih teman PO2, kayaknya cocok banget sama karya terbarunya Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Dan sering banyak-banyak vote juga ya, biar dia stay sama kita di Weekly Top 20. Dan ini dia Stupid Song-nya Olivia Rodrigo di posisi 13. 13.

0: posisi 12 teman Padua ada Homenya Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ini adalah salah satu collaboration juga nih antara dua musisi internasional. Kalau kamu belum tahu, jadi si Hikaru Utada, Hikaru ini adalah penyanyi legendarisnya si Jepang gitu. Dan mereka collab di bagian untuk album Charlie Puth yang judulnya Whatever's Clever.
1: Number 12.

Kalau kamu gak sering-seringan vote nih teman Po2, pasti lagu kesukaan kamu akan turun setiap minggunya. Kayak si Joji yang Pass One Leave Me My Bed, ini di posisi 11 aja minggu ini.

0: 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Weekly Top 20. Dan aku sering-sering ingetin untuk kamu vote lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di all program musik di Prodo. Ada di jam 11 di Prodo Hitlist. Ada setiap malam malam minggu di musik live chat. Sama pokoknya setiap ada kesempatan kamu chat aja, boleh di WhatsApp di 0811 410 968, Instagramnya di RRI_12 Makassar. Aku tungguin di RRI Digital juga. Kamu udah di Play Store, App Store kamu. Langsung aja di posisi 9 yang turun banyak banget, dari Heart to Heart with Focus.
1: Number 9.

0: Di posisi 8 minggu ini turun sebanyak 3 peringkat teman Pro 2 dari TWS with Overdrive.
1: Count to 8.

Aperture, karya dari si Harry Styles ini, jadi single utama sekaligus lagu pembuka di album studio keempat, di mana albumnya sendiri berjudul Kiss All The Time. Dan untuk si Aperture ini ada di posisi 7 di minggu ini. 7

0: Di posisi 6 yang terus naik meskipun perlahan teman Pro 2 ya, ada Lenny, Destiny.
1: Number 6.

0: My Queen Jenny, meskipun ini versi collab sama TM Impala ya, but yes, berhasil juga naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 5. So here we go, Dracula.
1: This is 5.

Kalau tadi versi saset, nah sekarang sudah ada versi grupnya yaitu Blackpink with Go yang harus turun 2 peringkat di minggu ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Hear this song.

0: Lagu tergombal di awal tahun Teman Pro 2 jatuh kepada Rizky All-nya Bruno Mars. Dan langsung aja kamu dengerin mantan juara kita minggu lalu. Berarti kita punya juara baru dong minggu ini ya.
1: Number 3.

0: Posisi 2 teman Pro 2 ini naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada sekumpulan cewek-cewek centil seperti aku ya, ada Heart to Heart with Ruth.
1: Number 2.

0: Aku spill siapakah yang menjadi juara sapa kita di minggu ini. Aku pengen dulu untuk mencoba rekapin, semoga lancar semuanya tanpa edit sampai nomor 2 nanti ya. Yang baru masuk di posisi 20 ada Cat's Eye with Animal. Ada juga yang baru masuk Ariana Grande Peral di posisi 19. Die on This Hill-nya Sienna Spiro di posisi 18. Not Good Anymore-nya Ellie di posisi 17. Terus ada Treasure If I di posisi 16. Ryan Lesayne Love Me Not di posisi 15. Ariana Grande Hate That I Met You Love Me di posisi 14. Terus di posisi 13 ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada di posisi 12. Pas Won't Leave My Bed-nya Joji di posisi 11. Terus ada Olivia Rodrigo Drop Dead di posisi 10. Heart to Heart Focus di posisi 9. TWS with Overdrive di posisi 8. Harry Styles Aperture di posisi 7. Dan di posisi 6 Destiny dari Lani. Draculanya versi Jenny remix dari Tame Impala featuring Jenny of course. Di posisi 4 ada Blackpink with Go. Di posisi 3 ada Risked All-nya Bruno Mars. Dan baru aja kamu dengerin ada Root Heart to Heart ya. Dan aku gak bosan-bosan dengerin untuk kamu, untuk dengerin lagi, untuk ngevote ya. Aku gak bosan-bosannya ngasih tahu kamu untuk ngevote lagu-lagu yang pengen selalu kamu stay-kan di weekly top 20 biar tetap terputar setiap minggunya. Di mana sih requestnya nih? Ini di 08 11 10 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @redin_pro2 Makassar. Aku tungguin di area di digital, make sure kamu download di Playstore kamu ya. App Store juga bisa. So, the champion of the week, the number one song of weekly top 20. Congratulations untuk ARMY, cause BTS with Swim is our champion this week. So, mini cuaheo. Bahasa Koreanya ya. Dan si BTS Swim ini menutup perjumpaan aku di hari ini. Dia naik sebanyak 3 peringkat. Semoga besok kalau ARMY-nya pada kuat, ini bisa membuat BTS Swim stay untuk juara satu terus di minggu ini, ya, di minggu depan ya. Aku pamit, happy weekend everyone. Terima kasih sudah ngikutin weekly top 2 ini. Dan sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. See you next week, love you all. Bye-bye.
1: And the winner of weekly top 20

0: 174 POB request pushbacking start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Mana pesananku? Lupa kan?
1: Sekali-kali lupa, gak apa-apa dong.
2: Itu gak usah dibersihkan, aku udah lap tadi mejanya. Sendoknya, garpunya, sumpitnya, dan lain-lain semuanya udah rapi di meja.
1: Oh, udah toh? Ya udah, aku bersihkan sayur aja.
2: Sekalian ayamnya, udangnya, daging sapinya juga ya. Aku punya feeling hari ini para pelanggan kita sangat lapar. Dan warung kita akan penuh untuk hari ini.
1: Amin.

0: kok makin hari tamu kita makin sepi ya?
1: Takut kali sama Mas Alex.
0: Lah, takut gimana? Aku kan ramah.
1: Takut dimasak.
0: Ya bisa aja kali ya aku masak. cocoknya dimasak apa ya untuk hari ini?
1: Lada hitam aja. Itu kan menu andalan Mas Alex.
0: Lada hitam. Nar, coba lihat tanganmu.
1: Kenapa lagi, Mas?
0: Ini apaan nih? Tangan kamu kok nggak ada dagingnya? Kamu itu harus banyak makan.
1: Iya ya, kasihan ya aku. Kerja di warung makan, tapi kayak nggak pernah makan. Bosnya siapa sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok udah pulang? Bolos ya kamu.
0: Pulang cepet dong.
1: Masa sih?
2: Loh, ngapain kesini sih, Tak? Tadi kan saya sudah bilang, pulang ke rumah aja. Di sini lagi repot, banyak kerjaan. Kamu emang gak ada tugas?
0: Ada sih, Mbak, tapi dikit doang.
2: Ya udah, kamu duduk di sana aja ya, bikin tugas kamu. Jangan ribut, tapi Mbak masih mau bersihin daging dulu di dapur. Ingat ya, Sinta, jangan ribut.
0: Iya, Mbak.
1: Ada tugas apa, Sinta?
0: Tugas fisika. Mas Alex emang bisa?
1: Bisa dong. Dulu kan Mas Alex pernah ikut olimpiade. Sampai di luar negeri malah.
0: Terus kalah kan?
1: Kok tahu?
0: Kalau menang olimpiade, Mas gak mungkin buka warung.
1: Loh, Mas Alex buka restoran karena memang hobinya masak, bukan karena kalah olimpiade.
0: Alah, banyak alasan.
1: Ya udah, kamu lapar gak? Aku masakin ya.
0: Gak ah, bosen.
1: Bosen? Makan kok bosen?
0: Aku tuh ya, udah cobain semua makanan di sini. Mbak Dinar kan udah kerja lebih dari 1 tahun. Aku udah hafal semua rasa makanan yang ada di menu.
1: Gitu ya? Nar, kamu udah kerja berapa lama di sini?
2: Hampir 2 tahun, Mas. 3 tahun ya? Lupa.
1: Selama ini kamu ngapain aja?
2: Ya, gini-gini aja sih. Belanja sayur, beres-beres, antar makan ke tamu, catat pesanan.
1: Ya.
2: Ada yang salah ya, Mas? Jangan pecat saya ya, Mas.
1: Enggak gitu maksudnya. Kamu bosan gak?
2: Ya, gak bosan sih, Mas. Kan digaji.
1: Bukan masalah gaji. Gaji itu kan nomor 2. Kamu bosan gak kerja di sini? Itu aja.
2: Ya, jujur agak sih, Mas.
1: Kalau kamu bosan, mulai hari ini aku ajar masak gimana?
2: Hah?
1: Sini. Kira-kira kita masak apa?
2: Apa ya? Capcay mungkin?
1: Ya udah, kamu duduk di sini, aku siapin minum.
2: Mas, jadi gak enak nih.
1: Gak apa-apa. Sebelum kita masak, kamu jadi seperti pelanggan.

0: itu ngapain? Disuruh duduk aja nggak bisa.
1: Ini capcay apa, Mas?
0: Gimana rasanya?
1: Wah, enak sih, enak-enak.
0: Aduh, Nar, lidahmu harus sekolah lagi nih kayaknya.
1: Aku kan udah sering makan capcay di sini, Mas. Rasanya sama kok, enak.
0: Parah nih, kamu kerja di warung makan tapi nggak bisa deskripsikan rasa makanan itu. Rasa itu ada manis, asin, asam, pedas, pahit, sepet. Enak itu bukan salah satunya. Kamu coba lagi deh.
1: Rasanya gurih.
0: Astaga, generasi micin.
1: Makan kok dibikin susah. Katanya mau diajarin masak, kok jadi disuruh makan. Udah makan, dibilang salah lagi.
0: Kesel. Ya udah, kamu bungkus aja. Ini capcaynya kasih ke Mbah ya. Atau kasih ke adik kamu aja. Siapa tahu lidahnya lebih beres dibandingkan kamu yang kebanyakan micin.
1: Iya, Mas, iya. Sore, Pak. Eh, Mas Alex, Bapak datang.
2: Loh, Papa? Tumben kesini.
3: Bapak tadi habis ke dokter ditemenin Luna. Sekalian mampir makan, mau traktir Luna juga di sini. Lun, masuk sini, Lun.
2: Eh, Lun, apa kabar?
4: Baik, Mas. Mas, apa kabar?
1: Mas, aku balik ya. Permisi. Pak Budi, Dinar balik ya, Pak.
3: Oh iya, Nar. Hati-hati ya.
0: Eh, sorry, Lun. Baik kok. Mau pesan apa nih?
4: Ikut Bapak aja, Mas.
3: Luna ada alergi nggak?
4: Nggak ada, Pak. Semuanya oke.
3: Oh, kalau gitu nasi goreng pete oke?
4: Iya, Pak. Terima kasih.
0: Ditunggu ya pesanannya.
4: Wah, Mas Alex kuat banget ya, Pak.
3: Ah, nggak juga, Lun. Bapak sudah siapin dia untuk lanjutin bisnis Bapak. Tapi dia selalu menolak untuk terjun di bisnis yang sama dengan Bapak. Dia malah buka warung sesederhana ini, Lun.
4: Wah, bagus dong, Pak. Itu berarti Mas Alex orangnya sangat mandiri ya.
3: Luna berpikir begitu ya? Jangan-jangan...
4: Jangan-jangan apa, Pak?
0: Silahkan dinikmati nasi goreng petenya. Minumnya apa nih?
4: Aku air mineral aja, Mas.
3: Sehat banget ibu dokter ini ya, Alex. Masih jomblo lagi.
0: Oh, masih single ya, Lun? Tapi pasti udah banyak ya yang ngantri ya.
4: Enggak juga, Mas.
3: Oh, bagus dong.
0: Kok bagus, Pak?
3: Ya, bagus lah supaya nanti dokter Luna bisa setiap hari ada di rumah.
0: Emangnya keluarga Luna gak keberatan apa anaknya diculik sama Papa?
3: Lex, kamu ini ya.
1: Permisi, Pak, Mas, Mbak. Ini aku kelupaan titipan buat Mbah Darmi.
0: Oh, kelupaan lagi ya, Nar. Aku ambilin di belakang ya.
1: Gak apa-apa, Mas. Saya aja. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Permisi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kok cepet banget pulangnya, Nar?
1: Iya, Bu. Ada private booking di warung.
5: Lah, kok gak bantuin Mas Alex?
1: Kayaknya Pak Budi gak mau saya bantuin Mas Alex, Bu.
5: Ah, masa sih? Terus kenapa lesu? Jangan-jangan...
1: Jangan-jangan apa, Bu? Saya lagi capek, Bu. Ya udah, saya masuk kamar istirahat ya.
5: Iya, makasih ya capcaynya.

0: Mbah, dia pasti lagi kesel banget.
1: Kesel kenapa? Kamu jangan ngasal ya, Tak.
0: Pak Budi tadi datang ke warung bareng sama dokter Luna.
1: Oh alah, pantesan dia lesu. Ya, Dinar juga harus tahu diri sih. Dia itu partner kerjanya Mas Alex. Jangan sampai Dinar punya harapan lebih tinggi.
0: Enggak, Mbah. Mas Alex kok yang deketin Kak Dinar duluan?
1: Enggak mungkin. Mas Alex itu orangnya supel. Ya pasti baik ke semua orang. Ke kamu, ke Mbah juga kan baik banget.
0: Tapi ini beda, Mbah. Aku tahu kok gimana situasinya.
1: Ini nih, kalau kamu kebanyakan lihat FTV.
0: Layangan putus nih judulnya, Mbah.
1: Nanti kakakmu dengar lagi. Udah, mandi sana.

0: Selamat pagi, Mas.
1: Kok getus sih? Masih pagi nih. Nanti pelanggan kita pada lari. Kita lanjutin belajar masak ya.
0: Baik, Mas.
1: Yang semangat dong.
0: Baik, Mas Alex.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Sini dagingnya.
0: Nih.
1: Udah deh, Dar. Kalau gini kayaknya gak bisa nih.
0: Anggung.
1: Udah, stop. Kamu kenapa sih?
0: Gak apa-apa, Mas.
1: Gak apa-apa gimana? Cemberut gitu dari tadi. Kalau mood kamu begini, mending gak usah masak. Moodmu yang jelek itu bisa nular ke masakan.
0: Ya udah, hari ini aku gak usah masak.
1: Ya udah, tutup aja deh warungnya. Aku juga gak mood nih.
0: Baik, Mas.
1: Loh, kamu mau kemana, Nar?
0: Tadi katanya libur.
1: Kamu ini kenapa sih, Nar?
0: Gak ada apa-apa.
1: Ya udah, pulang, Gi.

0: Iya pa. Papa mau makan.
1: Iya nih, lapar.
0: Tunggu ya pa.
1: Loh, kok kamu kasih saya mie instan?
0: Lagi gak mood.
1: Gak mood kenapa sih kamu? Dinar mana?
0: Lagi gak mood.
1: Ini nih, papa gak saranin kamu buat buka warung.
0: Besok tutup aja ya pa.
1: Lah, ini nih, kamu gak pernah jatuh cinta yang dalam banget ke pekerjaan dan seseorang. Dalam hal cinta-cintaan, kamu belum bisa kontrol emosi. Kalau kayak gini, kan bisa hancur bisnis dan hati kamu, Lex. Tiap ada masalah, warung tutup. Bisa hilang pelanggan kamu.
0: Terus gimana, Pak?
1: Ini alasan papa bawa Luna kemarin. Dia itu orangnya sangat profesional dan sabar. Bisa nanti bimbing kamu.
0: Enggak.
1: Waduh, gulung tikar nih.
0: Besok kita buka lagi kok.
1: Kalau dinar besok mas gimana?
0: Dia yang aneh pak, Alex pengen ngajarin dia masak mahkota aku. Moodnya berubah.
1: Nah ini juga nih alasan papa kenapa dulu gak ajak mama kamu masuk ke bisnis. Karena kalau ada masalah kayak gini terus, bisa bangkrut kita.
0: Papa gak setuju aku sama dinar.
1: Gak gitu.
0: Terus gimana dong?
1: Quality control kamu tuh harus dijaga, Lex. Maksud papa, kalau di restoran ada dua chef itu, sudah masalah. Apalagi kalau kedua-duanya di mabuk asmara. Rasa masakannya gimana? Konsistensi bukanya gimana?
0: Aku cuma pengen ngelatih dia, Pa. Kan dia udah lama kerja sama kita.
1: Berarti kamu cuma modus kan ajarin dia masak? Sekarang kalau dinar tolak cinta kamu gimana? Kamu pecat. Kalau dia keluar terus bikin resto dengan menu yang sama, gimana?
0: Ah, gak mungkin. Gak mungkin dia nolak cintaku.
1: Terus, kalau dia nerima cintamu, tunangannya gimana?
0: Dia itu udah gak ada kabar selama dinar kerja di sini. Terus, saudara dan ibunya baik kok sama Alex?
1: Ya, baik sama kamu karena kamu bos anaknya kan?
0: Ya pelan-pelan toh, Pa. Pa, kalau gak setuju ya gak usah berbelit-belit lah.
1: Papa sih terserah kamu. Papa cuma ngingetin POV-nya seperti apa nanti.

0: Mas Alex? Ngapain Mas Alex kesini?
1: Eh Mbah, malah diduluanin nyapanya.
0: Masuk Mas Alex. Silakan duduk Mas. Mau minum apa? Teh atau kopi?
1: Kopi aja Mbah. Maaf ya Mbah ngerepotin.
0: Silakan ya dinikmati Lex. Ada apa nih Alex datang pagi-pagi? Dinar sepertinya masih ada di pasar nih Lex.
1: Gini, Alex langsung aja ya Mbah.
0: Monggo Lex.
1: Alex mau minta izin untuk serius dengan Dinar.
0: Benar-benar serius?
1: Iya Mbah, saya sudah kenal Dinar 1 tahun lebih Mbah.
0: Ya, saya mengerti. Tapi nggak langsung dinikahin juga kan Lex?
1: Iya Mbah.
0: Lah, katanya serius.
1: Maksudnya Mbah setuju kan kalau misalnya saya tembak Dinar?
0: Ya, jangan ditembak juga Lex. Nanti mati dong. Diutarakan aja perasaannya.
1: Iya Mbah, saya jamin saya akan membahagiakan Dinar, terus tanggung jawab ke Sinta dan juga Mbah pastinya.
0: Bukan itu Lex. Saya sudah kenal Mas Alex. Anaknya baik. Tapi posisinya Dinar...
1: Sudah ada tunangan kan, Mbah? Tapi kan sudah lama los kontak.
0: Iya, tapi kita kan udah ada ikatan dengan keluarga Gozali. Intinya, Mbah setuju, tapi Alex harus punya strategi. Jangan sampai dia kaget, jangan buru-buru. Dinarnya juga gak kemana-mana.
1: Baik, Mbah. Terima kasih.

0: Mas Alex, dari mana sih?
1: Iya, sorry Nar. Mas Alex tadi ada urusan sedikit. Jadi udah siap masaknya?
0: Iya mas, bahan-bahannya juga udah aku pisahin kok.
1: Dinar, aku mau serius sama kamu.

0: Dilanjutin potong tahunya ya, Nar.
1: Udah siap semua nih, Mas. Terus gimana?
0: Oke, mafo tahu itu gampang-gampang susah masaknya. Ada 6 elemen yang harus kamu ingat. Pertama, tingkat kepedasannya. Kedua, aroma. Ketiga, warnanya. Keempat, tingkat kehangatan masakannya. Kelima, rasa makanannya. Keenam, elemen yang gak semua orang tahu, yaitu teksturnya. Antara daging cincang dan tahunya harus kenyal. Mengerti gak?
1: Jadi, masukin apa dulu nih, Mas? Bawang putihnya, terus bumbu lain, terus tahunya kan?
0: Oke, betul. Nah, kamu coba dulu deh dengan cara sendiri. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Aku udah minta izin sama ibumu.

0: Dicoba, Mas.
1: Kalau tahunya agak hancur, mungkin tadi agak cepat dimasukinnya ya.
0: Dagingnya?
1: Dagingnya oke, kenyalnya pas. Kalau dagingnya sih emang gampang dimasak.
0: Kalau bapak kamu?
1: Hah? Dia bilang terserah sih.
0: Terserah itu setuju atau enggak?
1: Ya terserah.
0: Bapak kamu suka tahu atau daging?
1: Daging.
0: Ibuku suka tahu.
1: Secara keseluruhan rasanya sudah hampir jadi. Aromanya udah dapat, panasnya juga udah pas. Tinggal teksturnya ya.
0: Kita coba lagi besok ya, Mas. Mungkin timingnya akan lebih tepat.
1: Kamu gak bosan kalau misalnya aku coba lagi?
0: Udah tanggung, Mas. Sedikit lagi berhasil.
1: Ya udah. Mudah-mudahan kita berhasil ya, Nar ya.
0: Kalau gak berhasil,
1: kita coba lagi sampai berhasil.
0: Oke.
1: Hari ini kamu aku antar pulang ya.
0: Boleh. Makasih ya Mas Alex. Saya masuk dulu.
1: Iya Nar, besok kita coba lagi ya.
2: Kamu dari mana? Siapa yang suruh kamu kerja, Nar? Buatin kopi ya.
0: Oke.
2: Kopi kamu masih sama ya, Nar?
0: Iya. Kamu kenapa...
2: Sinta mana? Udah kelas berapa?
0: Kelas 3 SMP. Ali?
3: Ya ampun, kapan kamu datang?
4: Kak Ali, bawa apa, Kak?
3: Hus, Sinta... Aku siapin makan dulu ya, Nak Ali. Makan dulu.
2: Iya, Bu. Terima kasih.
3: Sinta, kamu bantu Dinar bawa masuk barang-barangnya Nak Gozali.
4: Oke, Mbah.
2: Besok orang tuaku tiba di sini, Nar. Bu, mereka mau langsung buat acara saya dan Dinar aja, Bu.
3: Oh, iya, Nak. Langsung ke rumah aja.
0: Ibu...

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 balik lagi bareng Fauzan tentunya untuk hari ini di Sore Ceria. Dan yes, kita udah dengerin tadi di jam 4 sampai jam 5 itu seputar Pro 2 chart ya kan, weekly dan juga Big Pro. Dan sekarang bareng Fauzan tentunya lagi ya kan, dari jam 5 tadi sampai jam 6 tadi ada Sandro, Sandiwara Radio, sekitaran 30 menitan. Jadi kita break dulu tadi ya kan, ada 30 menitan. Setelah itu kita masuk di azan maghrib di jam 6 teman-teman. Di jam 6.18.08 tadi untuk azan maghrib ya kan. Dan sekarang yes, kita break dulu teman-teman. Fauzan cuman mau menyapa dulu nih semua untuk kalian semuanya. Jadi kita akan break dulu nih dari jam 6 sampai jam 7. Baru nanti di jam 7 Fauzan akan masuk lagi untuk temenin kalian sampai jam 8 nantinya teman-teman ya kan. Jadi untuk kalian semuanya juga yang mau nanti request lagu, nanti Fauzan buka di jam 8, enggak jam 8 ding, jam 7. Jam 7 sampai jam 8 nanti Fauzan buka. Setelah break lah ya, dari jam 6 sampai jam 7. Nanti kita akan tutup di jam 8. Karena kita harus pulang cepat. Karena besok saya masuk subuh lagi untuk teman kalian, teman-teman dua. Jadi yes, jangan kemana dulu karena nanti Fauzan akan masih balik lagi bareng kalian semua. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2.

0: 174 POB request to Spaghan Sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Ya kemarin janji-janji mulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Yes, yes, yes, teman Pro2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di sore ceria, ya kan? Di jam 7 nih sekarang, teman Pro2. Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget, teman Pro2. Karena ini hari weekend juga, di hari Sabtu, ya kan? Di jam 7 nih. Jadi kalau kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi kita tentunya yang selalu Fauzan akan selalu ingatkan kalian semuanya, ya kan? So, teman Pro2, Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya requestan dari kalian semuanya. Jadi, yes.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Yes, yes, Mas Bram Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam Tumpro 2. Dan yes, kita masih di zona request juga, ya kan? Dan Fauzan sekali ingatkan, kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di rally_pro2 Makassar. Dan udah ada dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Perunggu nih, Tompro 2, yang berjudul 33 kali. Wes, lama juga sih nih kalau lagunya Perunggu, karena 7 menit coy. Jadi ya, enjoy aja, nikmatin ya kan, karena kalau aku dengar lagunya dari Perunggu yang 33 kali ini kayak penuh makna nih, Tompro 2 ya kan. Jadi mungkin kalian semuanya nikmati aja lagu dari Perunggu ini, ya kan. Kalau kalian juga mau request lagu, kalau masih cukup waktu ya, kalian nanti request juga nih, ya kan. So, Tompro 2, jangan kemana-mana dulu karena Fauzan belum selesai. Jadi tetap di 96.8 FM, Pro 2 Radio Makassar.

0: Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: FM, teman terbaik kamu.

tanggal 15 sih. Kayak tengah bulan banget ya kan. Aduh, sabar-sabar aja dan semangat-semangat aja lah. Begitu Fosan pamit, see you, bye-bye untuk kalian semuanya. Sehat-sehat selalu dan semangat apapun itu teman-teman. See you, bye-bye.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam hari ini teman Pro 2 di malam minggu kamu dijagain sama Naura. Saya rela tidak malam mingguan demi putarkan playlist-playlist lagu teman Pro 2 Makassar. Kurang baik apalagi saya ini. Karena memang tidak semua orang menikmati yang namanya malam minggu. Malam minggu sama juga kayak malam-malam seperti biasanya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih bareng sama Naura, teman Pro 2 di malam minggu ini. Siapa di sini yang kalau malam minggu itu susah sekali dapat tempat nongkrong karena rata-rata pasti full. Ini mungkin kalau bisa diteliti secara tanpa harus betul-betul meneliti, ini kita sudah bisa melihat kalau perkembangan anak muda Makassar terhadap nongkrong itu semakin tinggi. Padahal kurasa banyak sekali nih coffee shop, tapi masih saja kosong. Masih saja full. Tapi ini menunjukkan kalau akhirnya anak-anak muda Makassar itu menunjukkan bahwa dirinya itu suka bersosialisasi, kumpul-kumpul, berinteraksi setelah capek kerja Senin sampai Sabtu, malam minggu akhirnya bisa kumpul bareng teman, keluarga atau juga pasangan. Nah, sambil temenin nongkrongan kamu, teman Pro 2 ikutan request lagu di Jaga Malam hari ini, tapi syaratnya lagunya itu harus yang lagi relate sama perasaan kamu sekarang. Kira-kira lagu apa, teman Pro 2? Nah, mungkin kalau dari Andini katanya mau diputerin lagunya Adera yang judulnya Melukis Bayangmu. Kalau kakak pernah dengar lagu ini sangat-sangat seperti yang kualami sekarang kakak, mohon diputarkan. Okay. Kebetulan saya masih belum tahu lagu Adera yang Melukis Bayangmu, jadi nanti kita bakal sama-sama dengar. Apakah relate juga dengan saya Melukis Bayangmu? Nanti kita bakal sama-sama dengerin, teman Pro 2. Dan satu lagi dari Rizal Alan Walker dulu kakak yang On My Way, lagi rindu-rinduku masa-masa Free Fire. Okay. Free Fire ya, kalau ini memang sih pas kalau saya dengar lagu Alan Walker yang On My Way ini, justru saya jadi kayak vibes COVID-19, kayak kangen tapi tidak kangen, gimana sih, kayak pokoknya ada perasaan

ayo kasih tahu aku kamu mau diputarkan lagu apa di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita sama-sama dengerin, this is Adera, melukis bayangmu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: teman terbaik kamu.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk cantikan.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

2000-an itu tren yang namanya Dear Diary. Nah, ya kan? Pasti teman Pro 2 punya kebiasaan menulis sesuatu, kalau menulis catatan pelajaran mungkin agak lumayan berat ya, tapi kalau menulis hal-hal yang menyenangkan, terus juga menulis puisi mungkin, atau apa yang kamu lakukan dalam satu hari, nah kamu mungkin cocok untuk bergabung di komunitas Journaling Makassar. Karena memang tren tulis-menulis ini memang lagi naik daun banget, karena ada yang bilang kalau apapun yang kamu pengen, apapun yang sudah kamu lakukan dan akan kamu lakukan itu sebaiknya kamu tulis, karena nanti kamu

boneka, terus nanti ditempelin di kertas-kertas gitu. Jadi seru, kenang-kenangannya itu ada di dalam satu buku itu. Nah, buat kamu yang pengen gabung di komunitas Jurnali Makassar, kita sharing sedikit kalau komunitas ini baru dibangun di tahun 2024 kemarin. Dibangunnya sama Elsa. Elsa Frozen bukan. Nah, Elsa ini memang dari dulu katanya suka banget sama yang nama journaling. Itu biasanya dia sharing journalingnya itu

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

Komunitas kita masih ngebahas komunitas jurnaling Makassar yang dibentuk sama Elsa yang ternyata terinspirasi dari teman-teman yang ada di

kenapa namanya ya sudah komunitas jurnaling, karena katanya nama ini sederhana tapi jelas menunjukkan fokus kegiatan dan juga lokasi yang sekaligus memudahkan orang-orang untuk mencarinya di media sosial. Dan sejak awal komunitas ini terbuka untuk semua kalangan, di mana anggotanya datang dari berbagai usia, mulai

dewasa pun katanya mau menjadikan komunitas ini sebagai wadah bermain bagi siapa saja yang mencintai journaling, scrapbook, atau art journal. Dan bukan sekedar forum belajar teman Pro 2, tapi juga tempat di mana setiap orang itu bisa berkembang bersama, saling mendukung, dan merasa seperti keluarga. Nah, untuk bentuk journalingnya ini bisa dilakukan beda-beda. Ada yang

kamu diperbolehkan, bentuk jurnalingnya kayak gimana. Nah, kegiatan rutin dari komunitas ini biasanya berlangsung sebulan sekali dengan lokasi yang berbeda-beda. Jadi kadang bertemu di coffee shop dari pagi sampai siang, atau juga mungkin di tempat-tempat yang terbuka yang suasananya itu nyaman, damai, tenang, seperti di Danau Unhas. Ini bisa

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: denggi. Kenapa dia itu pisus kalau itu lagi sama orang kayak enggak bisa sekali lepas gitu ya. Padahal tuh sebenarnya itu orang bukan cuma baik ke pisus, ke semua orang di baik.
1: Oh.
0: Maksudku jadi lihat kira
1: kayaknya memang anu deh, pisus itu tuh sekarang beda nah. Menurut dari info yang saya dapatkan ini dari
0: kamu sota.
1: Enggak.
0: Kamu kan kok.
1: Dari ChatGPT tahuan. Nah, bilang-bilang toh. Yang harus diwaspadai sama Pisces itu memang overthinking. Yang kesembaran kita pikir nah, itu juga bermain jadi dengan angan-angan tak sendiri.
0: Eh, jadi gua masih begitu Pisces lah.
1: Nah,
0: sembarang-sembarang kok bilang overthinking begitu.
1: Sabar. Jangan marah-marah enak bilang tak. Tapi jangan
0: lihat kita sore.
1: Iko dong. Ini Pak. Tapi jangan ben terlalu cepat kasih hati, kenali ben dulu alurnya dulu begitu memang.
0: Ah, dia enggak keterima pokoknya saya.
1: Sumpah. Tahu enggak saya? Ini Pak. Kasih mau gak ada teman tebak? Iya. Saya juga ada temanku. Kasih begini Mina jari tak kasih satu,
0: dua,
1: tiga. Welcome to Habis Siaran.
2: Terima gaji. Saya pikir dia semangat kreditor. Langsung tiba-tiba muncul.
1: Ulangi mau kan ulangi kan dana tahu kini pemain baru ya.
2: Iya.
1: Habis siaran.
2: Terima gaji. Begitu cocok.
1: Iya.
2: Oke. Pemain baru harusnya episode 1 itu saya nak.
1: Iya. Iya. Sorry.
2: Tapi kan.
1: Kita kan perintis. Episode 1.
2: Episode 1. Itu bertiga.
1: Yeah.
2: Oh malu kak berteman sama mereka guys. Malu kak. Tapi ya begitu lah.
0: Bilangin kita penting kan tidak semuanya itu asal betah kondisi biasa juga asal penting kalau juga bisa tahu
3: tapi saya setuju.
1: Iya
2: setuju apa
1: ya setuju
3: Pisces geng
0: baru kita ada ya Leo Pak
3: nggak mau
0: iyo apa kenapa kau datangi dia tuh apa bunyi dengan kau
2: saya teman cancernya dia.
1: Cancer mana? Cancer geng.
2: Yeah.
1: Yo. Edit kita nanti di sini di dalam pantai kita. Di pantai. Ya,
2: di pantai. Tiba-tiba kita berdua terbang.
0: Edit kejuan nak. Ada ekor tak begini baru begini.
1: Oh ikan.
2: Kita capit-capit dong guys.
1: Capit-capit. Cancer. Capit. Berapa kali?
0: Bisa.
1: Siap menyelami hati kamu.
3: Ya, siap.
0: Ya.
2: Tapi kita cancer enggak segasal Pisces.
0: Kok bisa gatal ya?
1: Maksudnya iya enggak bisa gatal kok garuk sakit karena kok kan capit.
3: Sabar. Sabar.
1: Weh,
2: tahu
1: nggak
2: sih?
1: Maksudnya tidak baku
2: bombek,
1: kayak
2: gimana? Karena weh, sebenarnya ada di mana-mana itu. Bisa sama cancer itu kita berteman.
3: Iya, dalam-dalam, aku bilang sama-sama di dalam air gitu.
1: Elemen ternyata sama air.
3: Air.
1: Tapi kita air asin apa air tak? Kau
3: air. Ditawar berapa?
1: Air WC pas toh.
2: Kita.
3: Sabar. Kita ini kan bahas ini Pisces sama
1: kenapa
3: cancer.
1: Bisa kok mau bahas soal dia. Enggak terima ya, Beng. Bilang Pisces itu terlalu overthinking.
0: Terlalu. Dia
1: cuma pemikir, Ki. Kok aku memang pemikir.
3: Overthinking
1: itu artinya apa, Bu?
2: Iya.
3: Overthinking.
0: Biar Mi kita, yang penting toh kita kebaikan tak natal ke semua orang. Daripada dia toh kebaikannya dia toh dia sendiri tahu, Ki. Baru Nabila bilang dirinya. Sebenarnya saya tahu peduli ya, tapi tidak kutunjukkan ke.
2: Kenapa ini?
1: Astaga.
2: Kenapa sih? Keselamatan Kidin.
1: Kan ini.
3: Sabar.
1: Kan ini. Jamnya kita lalu panjang. Heboh. Jamnya kita lalu
0: kenapa?
1: Santai mikir. Insya Allah ada jangan nonton. Harus ke semangat.
2: Okay. Tapi ya di luar Pisces sama Cancer, sebenarnya zodiak itu kan banyak.
3: Banyak.
2: Yang kalian tahu apa-apa saja?
0: Ada sio macan, sio kami,
3: sio itu,
0: sio ular.
3: Lain lagi, sio itu lain lagi, pelan-pelan.
0: Iya.
1: Apakah ini di bawah?
2: Selain Pisces, Cancer, Leo. Ada Leo.
3: Ya, ada 50, soalnya aku tidak sadar 50. Tidak
0: sampai,
3: Ji. Oh, tidak sampai 50.
0: 150.
2: Ada, kita punya materi, guys.
1: Iya,
0: nanti ada yang mereka sebut. Biar mereka yang baca, kita bagi pengalaman, Ji.
1: Aries.
2: Taurus.
1: Gemini.
2: Cancer.
1: Leo.
2: Virgo.
1: Libra.
2: Capek ini editor. Ini capek editor.
1: Lagi lanjut.
2: Scorpio.
1: Sagittarius.
0: Iya toh.
2: Capricorn.
1: Ya, di mana? Mau taruh di mana?
2: Di sini.
1: Aquarius dan ada Pisces.
2: Yeah. Yang terakhir Pisces.
3: Oh ya, aku dengar yang ini tuh, aduh capek teh.
2: Ya loh, yang ini bisa bikin saya jadi kecil.
1: Weh, bisa
3: bikin
1: besar kepala.
3: Bisa kayak terbang, bisa terbang nggak?
1: Kodong.
2: Semangat.
3: Oh ya, kita lanjut, kita lanjut.
1: Kalau Pisces itu Februari sampai Maret.
3: Iya, tapi dia dari 20-an.
1: Kalau Cancer berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Tanggal 21 Juni, that's me, itu ulang tahunku. Ingat guys, tanggal 21 Juni.
1: Over sharing. Kau benar-benar pertama Cancer.
2: Kayaknya orang bilang biasa saya itu dia. Peralihan antara Gemini sama Cancer. Jadi
1: masalah sikap Gemini itu sendiri. Dari pure Cancer kok.
2: Ini orang 21
3: nih.
0: Tapi masuknya tahu karena peralihan
3: iya. Masukku. Memang dia pertanggal 20, Di?
2: Iya, terakhir di tanggal 20. 21 itu masuk baru lagi.
1: Kau Cancer.
0: Mana di tengah-tengah?
1: Ada pokoknya. Nah, dekat aja sama ini, dekat aja dari.
2: Dekat sih. Tekannya biasa toh. Kalau ulang tahun itu gue satu saya ditunda dulu sampai
3: ini. Iya.
2: Tapi kemana enggak tahu.
1: Harusnya begitu, Dik. Kita secret kayak Bella.
3: Soal Dik.
1: Ibu Februari apa kok Maret ya?
3: Maret dia.
1: Februari. Oh, kok Februari. Kalau di Pisces atau di zodiak lain kita ada kayak Pisces Maret, ada Pisces Februari. Tidak, secara kepribadian
3: beda. Ini
1: ada perbedaannya.
3: Iya.
1: Kayak kita juga ada jadi.
3: Jangan, harus kasih beda.
1: Iya.
3: Sebenarnya kok tidak ada tuh.
1: Iya. Ada semua tuh?
4: Ada.
3: Oke, kalau gitu oke.
1: Jadi ada Cancer.
3: Okay.
1: Jadi ada baru tahu.
3: Iya.
1: Aku dong. Jadi ada Cancer. Jadi ada Cancer Juni, ada Cancer Juli. Begitu juga zodiak yang lain.
2: Karena enggak satu bulan full itu satu zodiak. Pasti tak bagi.
1: Tapi pernah kok in relationship sesama Cancer. Kan kok berteman sesama Cancer rasanya apa? Terus pasangan pernah? Saya? Kau? Saya Cancer.
0: Oh, gimana rasanya, Bu?
1: Padahal kalau di sini dikatakan
3: tidak
1: Cancer itu cocoknya Capricorn, Scorpio, Pisces.
2: Tidak.
1: Nama aja.
2: Pisces keluar. Nama?
3: Bulan berapa sih ini?
2: Enggak pernah.
3: Oh. Bulan berapa ya, Kak? 5 atau 6?
1: 6.
0: Kan Juni, dari 6, Juni.
2: Tadi sih kan bilang kalau Cancer kan itu, kalau misalnya in relationship itu bagusnya tadi sama mana tadi? Capricorn, Scorpio, sama Pisces.
1: Dari tiga itu.
2: Tapi saya bahkan merasa tuh pawangnya Cancer itu lebih ke Sagi.
1: Gue Sagittarius. Gue Sagittarius. Gue kayak ini keras kepala.
2: Ada orang punya konten gitu. Gue Sagittarius.
1: Nanti
2: masuk. Nanti masuk.
1: Gue Sagi.
2: Lihat ada orang yang punya konten sini.
1: Sini.
5: Gue Sagittarius. Jangan pernah nanya seberapa loyal gue. Gue Sagittarius. Jadi kalau gue bilang enggak, itu artinya emang enggak. Gue Sagittarius. Gue bukan orang yang pengen kelihatan keren. Gue apa adanya, bro.
3: Waduh, susah sekali tuh dong. Setemangku ini udah punya ini. Susah kan? Tidak aja
2: Sagittarius.
1: Pawangmu, Sagi. Kau.
2: Kau?
1: Gak mengerti. Jujur, nah. Jujur. Jujur.
3: Aku udah punya, geng. Asik.
1: Jujur, aku takut
3: buat anu nenek.

0: tidak bisa terpikiran.
1: Itu guys namanya tim fals sama tim suara bagus.
0: Iya. Apa nih?
2: Jujurlah padaku, bilang cara kau
1: teman kemarin.
3: Sabar. Kita kembali.
1: Kalau kalian yang Pisces.
0: Tahu
1: itu siapa pawangnya kalian Pisces?
3: Saya sebenarnya tuh enggak tahu pawangnya itu, yang penting ku kembali saja yang cocok.
1: Fix guys, dia sambaran nambah.
0: Dia terakhir sama siapa? Gua terakhir sama
1: apa? Sama anak PKL.
3: Bukan PKL suka.
0: Apa di paling?
3: Jangan terlalu anu sekali dia.
0: Apa dia soal lihatnya?
3: Enggak mini.
0: Ide. Tapi tidak. Oh, tidak tahu. I know it. Makanya.
4: Kenapa?
0: Enggak tahu.
1: Tapi kenapa itu Gemini juga?
3: Kenapa? Apa?
1: Maksudnya bilang dia jadi.
3: Iya, kayak
1: public enemy.
0: Tapi enggak tahu, ada temen Gemini toh. Deh, aslinya pemain. Asli sekali pemain.
1: Nah. Saya mungkin kalau
0: kebetulan temennya dia juga.
1: Saya kalau mungkin kalau Kenza sama Gemini itu berteman cocok.
0: Kenza sama saja. Gemini. Uh-huh. Mungkin karena sama-sama
1: ini. Banyak temanku.
3: Karena bukan lima, iya dekatan
0: kita. Tidak juga sama-sama tidak suka jujur sama perasaannya sendiri.
3: Aduh, iya tidak gampang ini.
1: Kan bilang kita tidak jujur sama perasaan kita sendiri.
0: Bukan, Ken.
1: Kita kalau lebih tidak jujur sama perasaan orang. Asuh,
0: Gemini juga begitu. Gemini juga begitu.
1: Jadi yang sama
0: jujur. Kalau mau ketahui toh, menurutku sejauh umurku yang masih 24 tahun ini masih colek-colek.
1: Enggak. Ih, berarti bukan main colek.
3: Itu segmen kemarin.
0: Pawangnya Pisces apa? Ya. Libra.
3: Libra itu ini. Libra itu
1: perbedaan.
0: Oh, memang dia
4: Libra.
0: Libra. Tapi jauh ini nah yang kurasa. Ibu karena cowoknya ibu Libra atau karena paling lama kakunya aku sembarang. Libra paling lama kak sama yang ini. Oktober.
1: Saya pernah sama Libra yang lama, Ji.
0: Iya toh. Libra, tapi memang mungkin Libra tuh tipe kalau orang yang in relationship.
1: Tapi Libra itu suka flirting.
0: Enggak.
1: Jujur kalau Libra suka kok flirting.
0: Iya, memang tahu. Iya. Oh. Ada orang gue kenal
1: Libra.
0: Iya.
1: Flirting.
0: Iya. Siapa bilang sumpah ya? Ada tong. Masa gue sebutin? Ini nah fotonya.
3: Tidak.
1: Masa kalau Libra kalau mau kok flirting sama Cancer.
0: Kenapa tahu?
1: Karena Cancer lebih manipulatif.
3: Oh, manipulatif?
1: Tidak, sebenarnya orang mikir kalau orang mikir kayak manipulatif itu kayak satu aib atau apa. Dia itu adalah kelebihan untuk menghadapi orang-orang yang bermuka 1000. Dia 1000, kita 2000 muka tak.
0: Weh, catat kok teman-teman. Pokoknya saya sebagai Cancer ini diwakili sama Inna. Jangan disebut
3: saya. Saya Pisces dia.
0: Iya, saya Pisces. Dan gue Pisces.
4: Gue Pisces. Dan gue nggak tahu.
0: Hey, kau mau nonton? Tapi kau akan kulihat dari Pisces baru nanti kita
3: yang Cancer.
1: Sebenarnya tuh banyak orang bilang Pisces itu dia imajinatif.
0: Iya.
1: Saya beberapa temanku yang kayak kalian juga entah apalagi kan ini tuh saking imajinatifnya tuh kayak.
0: Jangan bisik-bisik. Nah, kedengaran jangan.
1: Kayak imajinatif biasa kalau kita bikin apa-apa itu apa yang mau bertukar pikiran sama dia itu kadang dia langsung yang kayak oh iya sebenarnya kan bagusnya itu tuh dikasih kayak begini.
0: Iya
1: gitu.
0: Dikasih terbang-terbang.
1: Tapi dia suka juga yang kayak langsung tukar pikiran gitu. Enggak langsung nge-take pakai yang begini mau bagus. Enggak. Iya. Dia tuh yang kayak langsung yang kira-kira kalau ditambah ini bagus. Oh. Bagus kayaknya kalau begini di. Jadi kita itu enggak langsung ngerasa yang kayak
0: dia jemur di dengar.
1: Tapi ini tidak, dia langsung kayak mau membahas dulu.
0: Dia kan sama Sagittarius toh, guys.
1: Saya Sagittarius.
0: Gue Sagittarius. Kau ya bagaimana Pisces?
3: Kira-kira kalau kita lihat orang-orang Pisces.
0: Berapa orang di dunia ini kok? Kenapa di Pisces? Dua orang. Iya. Begini nah, ini saya jujur nah. Saya bukan anak-anak sudah dikodong. Saya jujurly bukan anak zodiak. Jadi saya tuh bener-bener tuh kayak Oh, zodiak hari ini apa ya? Oh, zodiaknya ini begini. Oh, yeah. Saya taunya cuma ya udah karakternya saja itu orang.
4: Tapi menurutku saya sama orang
0: yang kesamaan adalah overthinking. Semua kayaknya beban yang ada di dunia ini tuh ada di otaknya. Yeah. Padahal tidak, Ji.
4: Saya Ji Kapang.
0: Enggak, Ocang juga. Iya. tidak, sebenarnya maksudku, ini anak mungkin dia dia ah tidak jika tapi di sini semua.
3: Tidak mungkin toh lagi mungkin di saat yang ini jika yang kayak betul-betul ada waktu yang sendiri itu yang mungkin jadinya overthinking biasanya tapi kalau kayak begini gitu mungkin agak redamki
0: pak
3: gitu.
0: Jangankan pieces pak
3: semua
0: manusia juga begini
3: iya, makanya gue semua
0: kalau lagi rame pasti nggak kepikiran tapi kalau sendiri pikiran tapi ada juga pasti orang tuh yang mau dia sendiri kayak mau dia rame-rame kayak apa zodiak-zodiak mungkin ya itu kayak eh terserah mi kau deh kau mau ceritai kak ada masalah tak atau tidak I don't care I love it I don't care begitu
3: kau tahu kenapa dia pikir kau tahu kenapa dia begitu dia mau buktikan kukunya
1: dari tadi itu terus dari kemarin kalau ketawa
3: tapi ada artinya tahu nah enak kau ini dia laut karena Pisces
1: ini juga kepiting rebus kepiting rebus permerah kepiting rebus
0: ini lebih ke baby crab
1: tadi di rebus pi baru warna begini
3: yang kecil kok gitu sih
1: Allah hati ku terkoyak. Ini kami memang. Tolong anak besir angkut.
0: Cancer. Kalau saya mungkin karena Cancer itu ada sedikit Gemini yang tahu maksudnya tidak jauh dari Gemini sebenarnya. Tidak nak.
3: Iya.
0: Sebelahan
3: kok. Karena dekatan meki. Iya, apalagi ini.
0: Berbeda sebelahan kok sama Gemini. Iya. Jadi masih ada keturunan-turunan Gemini ya. Tapi in mungkin lah in positive way.
3: Mau. Oh palingnya.
0: Nanti kok keturunan Ahmad Dhani saja kau. Ya alhamdulillah.
1: Iya. Bahas-bahas.
3: Lanjut.
1: Jangan bahas-bahas keturunan. Kau ambil tetaku.
0: Siapa teta no?
1: Teta kalah.
0: Hormat tetaku.
1: Ide sinajis.
0: Bapak Ai. Jadi menurutku masih ada kayak di luar apa, di dalamnya apa gitu, masih ada. Kayak di luar tuh kayak
3: di dalam, tapi dalamnya tuh
0: masih ada kayak gitu-gitu. Kan memang dia begitu kelihatannya kan keras kecangkang ya, dalamnya tuh kan
3: susah aja untuk dimakan. Iya,
1: direbus, enak, dikasih saus padang.
3: Iya.
0: Baru kita tadi makan. Baby crab. Tahu lagi apa teman-teman
3: kan? Kalau saya jujur karena kan tidak bisa kak mendeskripsikan karena tidak terlalu ikuti yang namanya juga zodiak. Tapi kalau kulihat mungkin manipulatif juga tidak sih untuk orang-orang ini berdua kalau lihat
0: kayaknya kalau
3: mungkin bodo amatannya kak mungkin.
1: kita sebenarnya manipulatif kan itu kita sesuaikan di
0: nggak dia memanipulatif karena masih ada gemini sedikit sekali
1: kita manipulasi kan disesuaikan saja kalau ada orang yang begitu ya kita begitui juga
3: pernah nggak di prodo begitu
1: di kalau di prodo sih
5: 1 hour later.
0: Enggak jadi tahu kalau Cancer.
1: Sering.
0: Baru saya mau bilang tapi diakui sendiri. Okay.
1: Maksudnya kalau di produk kan kita kan begitu. Sudah berkelahi hari ini besok mau kembali nih.
0: Enggak pernah kasih berkelahi mantap. Kita mau segala yang izin. Weh.
3: Lanjut.
0: Iya, itu kasih aku
3: karena dia pusing nanti editnya. Jadi begitu. Tapi kak pernah ki sorry, saya potong. Tapi pernah kita dapat yang kayak betul-betul tidak cocok dengan zodiak yang kita dapat pasangan atau teman yang kayak kita cut off ki jadinya.
0: Tidak pernah ya saya.
3: Apa? Gimana? Yang kayak punya ki teman toh kenalan ki sama orang lama ki berteman, tapi tiba-tiba kita tahu ki mungkin apa zodiaknya Gemini kah atau ke apa
1: terus dikat
3: karena ada juga anunya problematiknya segala macam
1: enggak pernah sih
0: iya enggak pernah maksudnya enggak pernah ke cut off orang cuman karena zodiaknya karena itu balik lagi kalau saya nah memang saya enggak terlalu tahu zodiak saya taunya oh ini karakternya orang kayak begini karena dia begini dia itu begini bukan karena hah dia Gemini aku tidak mau berteman sama dia bukan gitu.
1: Kalau cut orang nanya gitu lebih ke kalau saya pribadi.
0: Kalau saya sih saya yang dikat kayaknya.
1: Karena saya enggak pernah cut orang sekalipun saya enggak suka paling yang kayak ya udah gitu aja batasnya
3: batas teman
1: ada make of wall.
0: Yang paling kau hindari ada yang
3: enggak bisa bahasa Inggris.
0: Enggak aja mungkin kayak kau langsung kau judge orang nih.
3: Enggak bisa bahasa Inggris.
0: Kita yang enggak bisa makanya kita enggak mengerti tadi.
3: Dia bahasa Inggris tadi. Lupakan bilang apa?
0: Anda ada kalau misalnya orang kasih keluar ke yang saya zodiakku ini langsung kok kayak ais begitu. Tapi sebenarnya tidak terjadi jadi real cuman kayak begitu juga ada reaksi-reaksi
1: tertentu. Sebenarnya saya orang yang salah satu sering ikuti yang namanya zodiak-zodiak begitu, maksudnya karena mungkin teman-temanku juga kadang-kadang biasa gini, eh kalian kok kau begitu,
0: iya,
1: nah,
0: iya.
1: Biasa gitu.
0: Orang begitu. Uh-huh.
3: Ngaku, yang kayak betul-betul, yang kayak betul-betul memang kayak kalau memang
1: sedikit-sedikit zodiak, sedikit zodiak. Tapi kalau saya sebenarnya lumayan mengikuti karena mungkin karena teman-temanku juga sering bahas zodiak, tapi nggak bisa kajah seorang karena dia zodiaknya ini, zodiaknya ini begini-begini, nggak bisa karena ya di balik itu bisa jadi dia punya sifat yang kadang itu ada, bukan kadang sih, banyak malah orang yang punya sifat bertolak belakang sekali sama zodiaknya.
0: Nah itu dia.
3: Tapi pernah ki.
0: Jadi kayak tahu, oh anu begini dia, itu tidak begitu astar ya. Enggak begitu.
1: Kayak misalnya Rai itu, Rai kan Libra, dibilang flirting, baru dibilang itu tidak begitu saya, padahal memang dia flirting.
0: Iya sih. Itu namanya tidak mengakui aja sih.
3: Tapi dia flirting.
0: Flirting itu anak.
4: Flirting sih, tapi tidak separah.
0: Oh, kok Libra? Iya, dia Libra.
1: Makanya flirting.
0: Flirting parah.
3: Iya.
0: I know, aku tahu dia. We know him so well.
3: Aduh. Apalagi dia, ini suka
0: kamu Libra. Bukan suka sekali sih, kebetulan ya Libra yang ku dapat sejauh ini nak, yang Libra, pemikiran, pemikir.
4: Pantas dia tidak setuju bahwa Libra
0: dia
4: adalah
0: sih
4: flirting.
0: Maksudnya gak mau.
4: Cowoknya Libra.
0: Tapi menurut ku Rai sih, kayaknya Libra yang flirting.
1: Bahwa Libra.
3: Sebuah Libra gitu. Ya cuy. Ya.
0: Aduh, coba deh kamu cek-cek lagi.
4: Mungkin iya ya, kalau kayak di motor itu masih kok dapat sih begitu ya.
3: Apanya?
0: Tapi
1: flirting sama cewek. Kalau laki-laki begitu aja.
0: Bukan ke cewek lewat.
1: Karena kalau bilang bukan di, kalau di luar zodiak tuh laki-laki banyak. Kadang itu banyak, bukan kadang lagi, bukan kadang banyak, tapi apa sih? Lebih sering laki-laki tuh dia suka diperhatikan.
3: Iya.
1: Makanya kayak
0: tapi ada satu pendengar ku tahu. Siapa? Ku tahu laki-laki tidak suka, terlalu suka jadi berarti
4: kan siapa?
0: Bye. Wei, nah, saya tuh mau bye tuh Libra yang di luar dari rules deh.
3: Oh, berarti
0: aturan.
3: Ah, berarti itu tadi yang kita bilang yang bertolak belakang sih sama zodiaknya.
0: Tapi aku dapat Ji kayak orangnya tuh pemikir, orangnya tuh mempertimbangkan, orangnya tuh logik, orangnya tuh pokoknya anu Ji kayak nah sampaikan Ji saja misalnya mau main game udah main game. Gitu. Tapi kalau Pisces sama Libra berantem bagaimana?
3: Bagaimana itu kan?
0: Bagaimana dia? Sama-sama enggak meledak bela.
3: Oh.
0: Jadi agak-agak sulit ki sebenarnya untuk kayak langsung gitu-gitu. Susah ki. Karena kalau, sama-sama ki banyak dipertimbangkan kalau ribut, mau kalau ribut besar ini akan ini, dia juga begitu itu, gitu. Mau saya berkelainan nah, pikir kalau berkelain begini kan nanti
3: jadinya. Berarti oh kita semua membayangkan, membayangkan.
0: Iya.
3: Tapi saya tidak membayangkan ya saya kalau tipe kalau Pisces nah yang kalau saya ku alami tidak pernah punya ku alami yang kayak ih kalau misalnya begini apa yang akan terjadi
0: apa sih pengen kau lam busuk saja
3: lebih
1: sembar lah
3: kalau misalnya marahan toh iya tapi kalau yang kayak misalnya ada yang mau diambil keputusan pikir dulu jauh ke sana
1: iya. Kalau saya dalam dulu kalau marahan tuh lebih sering saya yang jadi ayah
0: cinta kalau dia tidak. Dia memang melangkai
1: kadang sebenarnya jadi airnya itu tuh lebih maksudnya ke karena
0: lebih ke tenang, lebih ke tapi terbawa arus. Tapi kan saya Cancer ceritanya kan. Saya Cancer dengan dia juga Cancer, yes. Persis sama dengan ini tanggalnya.
1: Yes. Satu tanggal.
0: Oh, apa jangan-jangan karena kau sama tanggalmu jadi air gitu.
1: Iya. Oh. Karena saya
3: Cancer. Karena kita meledak-meledak.
0: Saya parah. Oh. Tapi bukan bilang kayak kau enggak. Iya. Saya justru bukan tipe begitu.
1: Diam.
0: Salah kok. Tunggu mi, enggak bakalan ku balas chatmu sampainya besok.
3: Tapi kan
1: ini chatnya guys, di
3: besok. Tidak lah. Saya bantu kok.
0: Baru tulisan Thailand. Jangan dong. Baru kan anu lagi.
3: Arab.
0: Sudah. Jadi kalau saya berkelahi ku itu enggak pernah yang kayak meledak-ledak karena kenapa? Saya menghindar. Saya aslinya silent treatment. Parah.
3: Tapi sampai blok tidak, Kak?
0: Iya.
3: Iya. Semua iya. Sosial media.
0: Tidak, Ji.
3: Satu disimpan. Satu.
0: Maksudnya di mana yang kurasa dia bisa
3: akses
0: Kak lebih gampang di situ.
3: Oh. Yes.
0: Tapi saya tuh kurasa ini saya datang nah. Kalau dia chat Kak saya tambah kayak ya apakah? Tapi kalau dia tidak chat Kak saya bilang, "Oh, dia merasa enggak ada masalah kan di antara kita berdua misalnya." Saya memang agak stres kayaknya.
3: Oh, bisa begitu juga ya.
0: Tapi Tapi
1: terapi dia terapi.
0: Psikolog. Tapi pernah kalau tidak bicarai orang berbulan-bulan.
1: Tidak bicarai? Pernah.
0: Oh, pernah ya?
3: Apa ini karena teman atau
1: teman atau gimana?
3: Iya, teman serangan.
0: Terserah.
1: Enggak pernah.
3: Karena masalah
1: berbulan-bulan enggak pernah. Karena saya orangnya kayak kalau masalah berkelahi-berkelahi itu suka overthinking.
0: Tapi ya, karena saya memang anaknya pendendam, jangan ditiru.
1: Sebenarnya cancer itu pendendam.
3: Tapi bisa juga parah. Kalau Pisces itu kak lebih ke arah dia mengingat kisah sampainya mati. Iya.
0: Sama.
3: Tapi tidak.
0: Pisces tuh bisa kok kayak forgive but not forget. Iya. Tapi bisa kok kayak nah sayang sekali toh. Tapi kalau ada nih masalah sedikit,
3: itu naik lagi.
0: Bisa kok kayak langsung.
3: Kesel lagi kembali tuh.
0: Yang tadinya kok kenal dia sebagai orang paling baik di hidupmu, bisa jadi orang paling jahat di hidup.
3: Yeah.
0: Pisces.
3: Dan dia tuh orangnya, dan dia juga tuh setahu kena yang kurasa mudian ki, yang kayak di mana tuh ada titik kayak mungkin lagi.
0: Nah itu kamu jisir kayaknya.
3: Ya, makanya saya kayak saya.
1: Itu yang paling saya tidak suka guys, orang kemudian.
0: Saya juga.
1: Apalagi satu tongkrongan terus mau kemudian, buat kau-kau semua yang
3: kemudian. Sabar. Kalau mau ngomong
0: tapi
3: saya sejauh ini kemudian tidak yang kayak di sini, maksudnya yang di Prodeja.
0: Coba mau kok di sini. Kenapa kamu itu
1: kemudian? Lebih kemudian ke yang lain.
3: Iya, makanya enggak pernah. Kamu
0: diurus mood lo.
1: Saya ya.
3: Kayaknya lebih
1: pesan juga buat orang-orang yang suka kemudian kita paling soal satu tongkrongan gini, kalau datang kok terus mukamu kecut, toh datang ke mukamu kecut, kita katanya mau nongkrong senang-senang, muka mau mukamu kecut, jadi kalau kemudian kok jam pada nongkrong.
0: Hello, hello.
3: Tapi itu nih maksudku tahu tempat kalau mau kemudian gitu. Makanya saya biasa
0: tapi namanya mudian. Tapi namanya juga orang kemudian mah enggak bisa dia memang kemudian aja tapi orang.
3: Bisa
0: mudian.
3: Sih saya kan.
0: Oh ya kan.
4: Mungkin kalau jomblo mungkin agak kemudian kita tapi kalau kayak ada di tempatnya bersandar.
1: Kalau jomblo kok terus kemudian kecari ke pacar.
0: Iya weh. Kayaknya bisnis memang sebenarnya enggak cocok ke sendiri. Hari itu butuh tempat nah,
1: sayang, bergantung. Belayan.
0: Tempat apa di
4: curhat
0: cerita gitu ya. Saya karena agak beda ki Oceng juga kalau waktu dia in relationship sama ndak relationship tuh.
3: Oke,
0: apalagi waktu dia baru-baru.
3: Oke. Nah,
0: waktu pas dia baru-baru tupus gitu deh. Kalau Cancer baru-baru putus?
4: Iya punya aku.
3: Nah, kalau Cancer baru-baru putus gimana?
0: Kalau Cancer kalau putus
3: sakit.
0: Langsung cari agak sorry galau dulu.
3: Tapi iya kalau
0: tidak. Tapi sebenarnya begini. Cancer itu enggak tahu ya. Ini balik lagi enggak tahu apakah semua Cancer seperti apa tidak. Tapi kalau yang saya kurasa karena mungkin saya gengsian parah. Terus kan enggak mau kalau dilihat ikut dong galau gara-gara saya putus sama. Enggak. Saya akan menunjukkan sisi yang terbaik dari diriku. Tapi di dalamnya rapuh.
3: Pokoknya
0: saya enggak mau, pokoknya saya enggak mau kakak lihat ya apa kelemahanku.
1: Padahal Cancer itu biasa kalau sudah putus pernah kelihat orang job fair.
0: Iya.
1: Sebanyak apa orang?
0: Iya.
1: Itu yang ngantri.
0: Coba saya mau lihat berapa banyak. Edit kina?
1: Banyak lah, job fair. Dia edit saja, aku job fair di belakang.
0: Wih, sampai di sana.
3: Ngerisik. Jomblo baru putus.
0: Wih, semua lah, slide stick. Wih, gila sih.
1: Tapi gitu nah. Sebanyak apapun orang ngantri, tapi kalau masih kayak baru putus, nggak mungkin langsung dia terima.
0: Iya, pasti namun.
1: Tapi kan main-main ini dulu satu-satu.
0: Tidak.
1: Bercanda, guys. Pasti nggak ada normal sama kita.
3: Kayaknya nggak selamanya jadi itu. Cancer, pasti ada juga Pisces yang begitu, pasti ada Sagi yang begitu.
0: Makanya tergantung. Ngapain gue Sagitari? Jangan main bawa Sagi. Jangan main sama Sagitarius.
1: Jangan kasih gitu, nah. Pawang tadi sebenarnya juga kan.
0: Sagitarius.
3: Sagi itu bulan 12 kan?
0: Tapi tuh kenapa ada orang bilang Cancer, bang, sama Cancer. Nggak boleh sama sam-sam baku capit. Gitu. Tapi alhamdulillah pasanganku Cancer itu Cancer air. Ini kan yang lebih
4: Cancer air.
0: Saya apinya. Untung dia bukan
3: yang kayak redakan dia kan.
1: Menurut tak, siapa bilang kalau sama-sama baku capit itu Cancer kalau mau membuahi bagaimana caranya? Baku capit sih.
0: Yang penting toh meskipun mungkin berbeda-beda toh, tapi tetap satu ji dan.
3: Oke.
0: Dan itu kan berdasarkan
1: tolong biarin gitu. Dulu. Editor tolong edit dulu.
3: Itu adalah spontan.
1: Tolong editor Kak Enggi.
0: Adit.
1: Kak Adit, baku capit.
0: Baru diulur di tengah-tengah karena ada yang dewasa. tapi pekerjaan banyak sekali pekerjaanmu editor harus ku edit ini.
4: Tapi
0: ini tuh bukan berdasarkan dari studi, berdasarkan dari sumber terpercaya. Ya, ini kayak
5: pengalaman
0: seru-seru
5: bisa pengalaman pribadi ya,
0: as a cancer and as a pieces gitu.
1: Tapi satu sebelum nanti kita closing sebentar.
0: Apa?
1: Sebelum kita closing. Ini
5: namanya masuk closing nih.
1: 1 menit di closing.
5: Dari tadi itu 1 menit tadi dari 2 menit yang lalu.
1: Sebelum closing itu guys, coba mungkin teman-teman Pro 2 juga. Teman Pro 2.
0: Iya,
1: teman Pro 2. Teman Pro 2 juga kasih tahu kalian zodiaknya apa gitu.
5: Pisces.
3: Satu, duanya. Tim Pisces.
1: Tim Cancer.
0: Capit.
3: Kucing itu atau capit sih? Enggak begini capit. Sabar Pisces.
5: Gimana kalau
3: sabar. Oh, padahal kami closing itu. Mami closing. Habis siaran.
1: Dari Magaje.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

kita menemukan bagaimana emosi memberi dampak yang tidak pernah kita inginkan. Tidak sedikit emosi yang meninggalkan efek destruktif. Andaikan saja kita bisa memahami makhluk apa sesungguhnya emosi itu. Tentu kita bisa menjadi lebih bijaksana. Emosi bisa jadi merupakan reaksi atas berbagai kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Emosi juga dapat menentukan bagaimana sebuah kejadian dipahami dan disikapi. Sebuah emosi biasanya berangkat dari prasangka dan stereotip seseorang. Emosi merupakan bagian dari perasaan kita. Bila tidak dikendalikan, emosi bisa membatasi persepsi kita. Sahabat, itulah sebabnya sudah seyogyanya emosi bisa dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Sebab bila emosi dibiarkan masuk dalam logika, maka akan jadi berbahaya. Persepsi kita bisa menjadi selektif, membuat kita hanya melihat apa yang sesuai dengan perasaan kita. Sahabat, berpikirlah dua kali sebelum engkau melakukan sesuatu, agar bisa dipertimbangkan dengan bijaksana dan membawamu pada keselamatan dunia akhirat.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lembung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96.8 dari Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Triburani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Yang bertugas pagi ini, tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat

berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: off air ini kah?
1: Harusnya iya.
0: Kenapa Palet masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
1: Ini semua gugup deh. KL gugup.
3: Kita gugup.
1: Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kalian selalu terlambat biasa
4: sembunyikan. Iya sih. Itu kayaknya tahun ini enggak melain.
1: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
1: Pengi kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
1: Enggak support.
4: Siapa sih?
1: Enggak tahu kau.
4: Si itu kenapa pitik-pitikan kanan? Ya,
3: ada Bentar. Juga yang mau diantar pindah di orang tuanya.
4: Next question.
2: Tapi tetap mau. Terima.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 dispada untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Yes. Kemarin kita baru ketemu juga di Sore Ceria ya. Dan yes, lagu saya terputar nih. Oke, teman Pro 2 gimana kabar kalian? Kan kemarin kita baru-baru ketemu juga sih di Sore Ceria kan sampai jam 8 malam kan. So, teman Pro 2, happy weekend untuk kalian semuanya. Selamat hari Minggu ya kan. Nikmati, enjoy libur kalian segala macam. Dan Fauzan mau tanya dulu kabar kalian gimana? Apakah kalian baik-baik aja? Apakah ada something kah atau gimana teman Pro 2? Karena ada something sih, karena tanggal 16 juga mungkin ya. Jadi teman Pro 2, Fauzan ingatkan mungkin ada yang belum tahu kalau programnya setiap jamnya berbeda ya kan. Setiap segmen lah ya. Nanti Fauzan di jam 6 sampai jam 7 akan memberikan tips-tips yang menarik untuk kalian semuanya. Dan tentunya akan ada juga jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 9 itu akan ada info Pro 2 dan tentunya akan ada music live. Kok music live chat sih? Lagu pilihan kamu. Aduh, saya nih kenapa ya nih. Akan ada lagu pilihan kamu nantinya juga di jam 8 Fauzan akan spill untuk kalian semuanya. Oke, teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 kita akan buka topik di bisik bincang acik. Aduh, aciknya mi. Bincang asik, jadi yes, nanti kita akan susun bareng tentunya. Dan nanti di jam 10 sampai jam 11 kita break ya. Iya, kayaknya kita aja musik aja nanti di jam 10 sampai jam 11. Oke, teman Pro. Kalau gitu jangan kemana dulu, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

teman Pro 2 Mas Bram Fauzan untuk hari ini di Spada ya kan. Dan tadi Fauzan udah kasih tahu kalian bahwa kalau di jam 6 sampai jam 7 tuh kita ngebahas seputar tips nih. Nah, Fauzan udah kasih udah cari tips dan udah dapat juga tipsnya. Lumayan sih, lumayan cari juga tipsnya, lumayan lama. Harusnya terisi dari tadi udah call. Dan ya, yes, teman Pro 2 Fauzan akan kasih kalian tips jenis olahraga pagi yang mudah kamu lakukan. Apalagi mungkin kalian mungkin ya baru bisa berolahraga karena kan kemarin-kemarin sempat sibuk bekerja, jadi meluangkan waktu untuk berolahraga walaupun kecil-kecilan. Nah, Fauzan akan kasih beberapa tips olahraga ringan untuk kalian di hari weekend, di hari minggu tentunya, teman-teman ya. Langsung aja yang pertama itu, alangkah bagusnya kalau kalian bangun pagi dulu ya kan, bangun pagi dulu mungkin di jam 5 untuk salat subuh yang beragama Islam, dan juga mungkin sarapan dulu ya enggak sih, sarapan dulu segala macam, baru nanti di jam 6 atau pokoknya bebas sih jam berapa, pokoknya pagi nih ya kan, keluar rumah, menghirup udara segar, dan juga jogging santai. Nah, cobalah untuk jogging santai selama 15-20 menit di sekitaran kompleks rumah kalian, atau di lorong kalian, ataupun mungkin juga di jalan ya kan, di pinggir-pinggir jalan, jangan di tengah jalanan teman-teman berdua ya kan. Karena olahraga ini tidak hanya meningkatkan stamina, tapi juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh nih. Intinya harus tetap konsisten aja teman-teman berdua kalau mau jogging santai. Karena ada juga beberapa kayak teman-teman di Pro 2 itu kalau udah lumayan nih, teman-teman Pro 2 itu sekarang banyak yang berolahraga, apalagi kayak jogging santai aja, mau itu mungkin di sore ya kan kalau lagi tidak dapat shift untuk siaran. Yes, ada yang beberapa keluar untuk jogging ya kan, jogging mungkin tuh di pagi hari, di sore hari kayak gitu teman-teman dua. Dan yang kedua mungkin stretching di kasur. Nah, mungkin gak sempat bangun dari dan langsung gerak ya kan dari tempat tidur kalian. Nah, coba deh mulai dengan peregangan ringan di kasur, coba gerakan Cobra Stretch atau dengan Kinestosis untuk mengawali hari kalian nih. Pegang peregangan ini ampuh banget untuk menghilangkan kaku-kaku kalian setelah tidur teman-teman berdua. Jadi kayak menarik-narik badan nih kan, biasanya kalau kita baru bangun tidur gitu. Dan mungkin juga salah satunya yoga sih teman-teman berdua. Yoga nih bisa jadi pilihan yang tepat untuk menenangkan diri. Wah, ya kan? Selain membuat tubuh lebih fleksibel lagi, yoga juga bisa membantu menenangkan pikiran dan juga menurunkan tingkat stres kamu, teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian lagi stres-stresnya nih Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu masih kerja, aduh, kamu bisa melakukan yoga di hari Minggu, teman-teman. Kayak betul-betul merilekskan diri, betul-betul jangan memikirkan dulu pekerjaan, walaupun bisa besok Senin lagi, tapi untuk hari ini mau saya dulu pikir, besok lagi kok pikir teman-teman dua kayak gitu ya kan, supaya tidak pusing-pusing amat teman-teman dua ya, nikmati aja hidup, sesaja ini stres tapi ya nikmati aja ya kan kesetresan itu. Oke, dan ya teman-teman dua, Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian sebentar, jadi kalian jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iya, sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, Tempro 2 lagu dari Ran Mager. Tapi untuk hari ini, di pagi hari ini, kalian jangan mager Tempro 2, karena bagus banget itu kalau pagi ya kan, apalagi weekend itu disempatkan atau diprioritaskan untuk berolahraga, walaupun olahraganya olahraga ringan. Wes masuk banget nih ya kan. Coba-coba aja ya kan. Dan tadi Fosa udah kasih 2 atau 3 tips ya kan. Nah, itu yang pertama jogging santai, yang kedua itu yoga, dan yang ketiga itu stretching di kasur, teman-teman berdua ya kan. Dan yang keempat, langsung aja teman-teman berdua, alangkah bagusnya kalau kalian skipping juga ya kan, yang dimana kalau kamu suka aktivitas yang cepat dan juga efektif, lompat tali atau skipping bisa jadi pilihan yang tepat nih. Cuma butuh waktu sekitar 10 menit tapi manfaatnya sangat besar, dan juga terutama untuk jantung dan pembakaran kalori. Nah, jadi mungkin kalau kalian tidak punya apa ya, lompatan tali atau skipping apa segala macam ya kan, kalian lompat-lompat aja enggak sih? Lompat cut, lompat aja teman-teman, yang penting olahraga ya kan, membakar kalori segala macam seperti itu. Dan selanjutnya juga, selanjutnya ini bagusnya kalau kalian punya sepeda. Nah, bersepedalah keliling komplek. Ini bukan pantun, tapi saya cuma memberikan tips teman-teman. Bersepedalah keliling kompleks ataupun juga di lorong kalian ataupun juga di pinggir jalan, boleh banget teman-teman ya kan. Kalau kalian bosan di rumah, ya sepedaan lah, karena selain bikin happy, bersepeda di pagi hari juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung nih teman-teman berdua gitu. Jadi bagus juga sih kalau sepeda, apalagi mungkin kalau kalian lagi shift pagi ya kan, shift jam 6 atau jam 7-an lah, kalian dari rumah lah naik sepeda sampainya ke kantor ya kan teman-teman berdua, olahraga aja ya kan sambil bekerja gitu. Nah, yang selanjutnya nih ada push up nih teman-teman dua, yang di mana olahraga kekuatan yang simple tapi powerful. Mulai dari 5 sampai 10 kali dulu nih teman-teman dua. Terus nanti tingkatkan secara perlahan, paling penting itu kamu harus konsisten. Jadi menurutku kalau kalian masih basic ya kan, karena biasanya tuh kayak kita kalau yang tidak pernah atau jarang untuk push up, pasti kayak lengannya itu yang nopangnya kan kayak berat banget untuk rasa yang kita topangkan badan kita, jadi kayak berat banget. Nah, langkah bagusnya tuh kayak step-step aja dulu, jangan kayak langsung banyak gitu. Mungkin hari pertama 2 atau 3 ya kan, 3 kali push up, nanti berlama lagi naik 5, nanti naik 7 atau 8, pokoknya bertahap aja sampai betul-betul bisa. Dan intinya konsisten aja dulu ya kan, push up, sit up back up apa sih lagi satunya, saya lupa juga teman-teman dua, udah jarang juga laku ini ya kan. Jadi teman-teman dua, sebentar akan pause dan masuk lagi untuk memberikan tips untuk kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempura 2, dan kita masih di tips yang sama tentang olahraga pagi yang mudah dilakukan. Olahraga kecil-kecilan ya kan. Kecil-kecilan dulu ya. Tiba-tiba nyanyi aja nih ya kan. Tadi Fauzan udah kasih kalian ada jogging santai, ada yoga, ada stretching di kasur Tempura 2 juga ya kan. Kalau kalian baru bangun tidur dan masih malas untuk beranjak dari kasurnya, ini bagus, bisa aja nih ya kan, stretching di kasur. Ada skipping juga tadi kalau kalian tidak punya tali ya kan, tali lompat, untuk lompat tali lah ya, lompat sendiri aja tanpa ada tali Tempura 2 ya kan, alternatif ya kan. Ada juga tadi sepedaan, ada push up ya kan. Dan mungkin yang terakhir nih Tempura 2, Fauzan sarankan untuk kalian semuanya berenang. Berenang sih Tempura 2. Karena apa ya, berenang itu salah satu bisa bikin kita jadi mood kita jadi bagus ya kan. Apalagi kalau bareng keluarga juga ya kan. Dan banyak juga orang mengatakan bahwa kalau kalian mau meninggikan badan, salah satunya berenang itu cukup bagus katanya gitu. Karena kan kalau kita di atas air kan kayak lompat-lompat aja gitu kan. Jadi makanya kenapa itu alangkah bagusnya kalau berenang bisa meningkatkan tinggi badan gitu. Meningkatkan tinggi badan. Ya gitulah ya teman-teman. Dan mungkin itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian bisa lakukan juga dimanapun kalian berada ya kan. Karena kalau kulihat-lihat ini ada beberapa tadi yang bisa kita lakukan sendiri dan juga tidak sampai keluar rumah juga ada ya kan, kayak push up, plank, ada squat jam ya kan, ada skipping, ada stretching di kasur salah satunya, dan yoga juga Tempura 2. Dan oh mungkin yang terakhir, kalau kalian punya anak tangga di rumah, kalian bisa turun naik tangga gitu Tempura 2. Jadi itu juga bisa olahraga juga sih, olahraga kecil-kecilan juga ya kan. Tapi jangan kencang-kencang karena takutnya jatuh nanti. Kalau jatuh kan sakit. Aduh ya kan. Dan yes, itu beberapa tips untuk hari ini. Sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi yang serap sudet untuk kalian semuanya. Beberapa lagi nanti Fauzan akan kasih ya kan informasi, ada informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan juga nanti akan ada juga informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar tentunya. So jangan lupa, jangan kemana juga, tetap di sini aja di 96.6 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spadetum Pro 2. Dan Fauzan akan memberikan informasi nih. Kan tadi Fauzan udah bilang waktu udah kasih tips kalian, akan kasih kalian lagi informasi terkait perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kalau Fauzan lihat nih, kayaknya ada 3 nih untuk hari ini. Ada cerah, ada berawan, dan juga yang terakhir ada cerah berawan. Tapi cerah berawannya cuma 1 nih, teman Pro 2 untuk hari ini. Dan kalau kulihat juga kebanyakan berawan untuk hari ini, teman Pro 2. Kita yang cerah dulu ya kan, kayak masa depan saya, amin ya Allah, amin. Yang cerah dulu nih, teman Pro 2. Diperkirakan yang cerah untuk hari ini tuh ada di Kepulauan Selayar, ada di Bantaeng, ada di Jeneponto, ada di Takalar, Goa, mana lagi nih? Oh, sampai Goa aja, teman berdua, yang diperkirakan cerah untuk hari ini. Dan untuk berawan banyak banget untuk hari ini, ada di Bulukumba, di Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, ada Baru, Sopeng, Wajo, Sinreng, Rapang, Pindrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Parepare dan juga Kota Palopo itu diperkirakan untuk hari ini berawan, teman-teman. Dan fun fact-nya adalah yang satu tadi Fauzan bilang cerah berawan itu yang satu-satunya adalah di Kota Makassar itu sendiri, teman-teman. Diperkirakan cerah berawan untuk hari ini. Jadi teman-teman, Fauzan ingatkan sekali lagi kalau kalian mau keluar ya kan segala macam, tetap bawa sunscreen, tetap bawa yang namanya jas hujan, payung ya kan. Tetap safety aja, teman-teman. Walaupun diperkirakan itu berawan aja ya kan, maupun itu diperkirakan hujan, tetap saja pakai sunscreen kalian. Walaupun saya jarang pakai ya, jujur-jujuran aja, karena kayak biasanya kalau pakai kayak buru-buru nih baru pakai lagi, kayak aduh. Walaupun penting ya, teman berdua. Dan ya, itulah beberapa info untuk hari ini. Sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi lagi sih ya kan, terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro 2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempro 2. Dan tadi kan Fauzan udah kasih kalian informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan sekarang di jam 7.34 Fauzan akan kasih kalian lagi tentunya informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar nih Tempro 2. Langsung saja yang paling selalu Fauzan kasih itu adalah Simpang 5 Bandar, Jalan Simpang 5 Bandar. Pokoknya di Simpang 5 Bandar lah, karena paling besar dan paling bisa dilihat dan dibaca sejujurnya teman-teman ya. Dan kalau kulihat sih di Simpang 5 Bandara aman-aman aja, nggak ada kemacetan sedikit pun. Jadi ya kalau kalian mau pergi ke Maros atau dari Maros mau ke Makassar, aman-aman aja sejauh ini teman-teman ya. Dan di mana lagi nih, di Jalan Urip ya kan, Urip PLTU itu terpantau ramai lancar juga, nggak ada kemacetan karena mungkin ini hari Minggu ya kan, jadi lebih chill aja orang untuk jalan ya kan. Dan di jalan mana lagi ya, di Jalan Sudirman Tempro 2 terpantau ramai lancar juga, aman-aman aja sejauh ini, nggak ada kemacetan. Tapi semua totally kalau Fauzan lihat dari CCTV-nya Diskominfo itu nggak ada kemacetan sama sekali sih Tempro 2, lancar-lancar aja. Ini pun juga di depan BTP juga kalau kulihat aman aja, nggak ada kemacetan. Jadi yes, enak banget nih untuk kalian mau naik sepeda ya kan, mau jogging ataupun mau pergi mungkin untuk hari ini, enak banget sih perjalanan, gak ada kemacetan juga teman-teman berdua ya kan. Dan juga yang terakhir Fauzan mau ingatkan, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempel 2. Dan yes, pas jam 8 pagi untuk hari ini, kita langsung masuk ke lagu pilihan kamu. Yes, itu yang Fauzan selalu tunggu-tunggu ini di setiap pagi. Karena salah satu program favoritku juga sih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Karena Fauzan bisa bagiin untuk kalian semuanya, ya kan. Kalian boleh voting nanti juga di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Seperti biasa, dua nasional dan dua internasional, ya kan, dua cewek dua cowok nih teman-teman dua yang Fauzan udah pilihin untuk kalian semuanya. Yang pertama langsung aja, walaupun saya belum atur kayaknya ya. Oke. Yang pertama lagu dari G-Dragon yang featuring dengan Anderson Park yang berjudul Too Bad.